0: program prioritas nasional diantaranya program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
1: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
0: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU K.H. Yahya Khalil Rakum atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
2: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jamiah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jamiah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
0: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga

0: Dan selanjutnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsur Rijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Fadilat untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang terbaik ya kami mundurkan diri itu tepat.
3: Dan luar bandar kulit pun
4: tulis di sini ya
2: sentar bu.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
5: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti pada Desember 2026 itu paripurna perisai. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR di mana pimpinan DPR sudah menyatakan bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, Tito Arian siap mengundurkan diri selain sebagai pimpinan maupun sebagai anggota.
1: Selain penandatanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan undang-undang perampasan aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
6: Laporan khusus.
7: Aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botot Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat yaitu terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB

0: pembebasan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Dr. Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2020.
1: Dok, bisa mundur, kita minta tanggalnya. Jadi jelas, setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G, kita minta konsekuensi, tanggung jawab panjenengan semua.

0: Bapak juga siap mengundurkan diri, Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesempatan tersebut tidak terrealisasi.
1: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketokpalukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya.

0: untuk perampasan aset. Kembali menyatakan TSV dan Abu Kali tegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU
1: perampasan aset. Kalau perampasan aset itu aspirasi presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap presiden terhadap dan dukungan presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
0: Bahkan lebih lanjut dijelaskan kepala Makom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RUU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat.

0: bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Bagi masyarakat, ya senang lah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati. Ketemu sama

0: apa perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikangkap tapi nih.
1: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Cukmin Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
2: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukmantara.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.

longsor di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi, gelombang seismik tersebut disebabkan runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut otoritas pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia menunjukkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Untuk edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Siaran kami Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital kami. Anda bisa unduh aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Pagi hari ini Anda bisa temani aktivitas pagi Anda sambil dengerin radio lewat smartphone Anda tentu. Dan pagi ini kita sudah diawali dengan kebersamaan kami untuk mendengarkan satu koles lagu Pak Bima dengan judul lagu Lajei. Dan pagi hari ini kami hadirkan program Halo Bima, menghadirkan informasi wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan aku jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintarnya kau bicara, Dik. Kayak menteri ini saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kami hadirkan untuk informasi menemani aktivitas pagi Anda di Halo Bima untuk edisi 28 Agustus 2026, Sukmi temani aktivitas pagi Anda. Dari Kota Bima, pendengar, informasi mengenai Satlantas Polres Bima Kota ingatkan pengendara utamakan keselamatan. Satuan Lalu Lintas Polres Bima Kota terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dan salah satunya melalui kegiatan penerangan keliling atau penling kepada para pengguna jalan. Kegiatan penling di Kamseltip Karlantas dilaksanakan pada Kamis 27 Agustus 2026 di perempatan Lampu Merah Bima, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Polres Bima Kota KBP Mubiarto SIKMM melalui Kasat Lantas Ibtu Pulung Anggara Surya Putra STRK menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan oleh unit Kamsel Satlantas Polres Bima Kota sebagai upaya memberikan edukasi, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Personil unit Kamsel menyampaikan berbagai imbauan keselamatan kepada masyarakat dan pengendara kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melintas di lokasi. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk tidak menggunakan telepon seluler saat berkendara, tidak melawan arus lalu lintas, serta senantiasa mematuhi rambu dan aturan berlalu lintas demi keselamatan bersama. Petugas juga mengingatkan para pengendara agar selalu membawa dan melengkapi dokumen kendaraan seperti surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan yang saat Anda berkendara. Melalui kegiatan penling ini, Satlantas Polres Bima Kota juga berharap kendaraan dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan berlalu lintas semakin meningkat. Jadi potensi terjadinya kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas dapat diminimalisir dan tercipta situasi Kamseltip Karlantas yang aman serta kondusif di wilayah hukum Polres Bima Kota. Saudara pendengar, demikian untuk informasi dari Kota Bima. Kita beralih ke informasi dari Kabupaten Bima. Informasi mengenai Pemkab Bima gencarkan vaksinasi rabies di 18 kecamatan. Pemerintah Kabupaten Bima terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan penyakit rabies melalui kolaborasi lintas sektor. Upaya tersebut melibatkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bima. Kepala BPBD Kabupaten Bima Abdul Muiz mengatakan penanganan rabies tidak hanya berfokus pada korban gigitan, tetapi juga harus dilakukan sejak awal melalui pencegahan terhadap hewan menular rabies. Menurutnya, pencegahan dilakukan melalui vaksinasi terhadap hewan seperti anjing, kucing, dan kera. Vaksinasi dilakukan secara massal maupun dengan sistem door-to-door untuk menjangkau HPR yang berada di lingkungan masyarakat. Pemerintah juga menyediakan pelayanan vaksinasi rabies secara gratis bagi HPR. Jadi pelayanan tersebut dilakukan melalui vaksinasi keliling maupun pelayanan stasioner di kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi-informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Kita beralih ke informasi lain dari Kabupaten Dompu. Informasi mengenai sanggahan dikabulkan, 108 PPPK Dompu resmi diangkat. Perjuangan panjang 108 calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, akhirnya membuahkan hasil. Setelah sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat, mereka kini resmi menerima surat keputusan atau SK pengangkatan sebagai PPPK paruh waktu.
SK pengangkatan diserahkan kepada 108 PPPK paruh waktu pada awal Agustus 2026. Jadi penyerahan dilakukan setelah Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dompu menyelesaikan proses verifikasi terhadap sanggahan yang diajukan para peserta. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai BKD dan PSDM Kabupaten Dompu Muhammad Fadilah menjelaskan sebelumnya terdapat 158 orang yang dinyatakan TMS berdasarkan keputusan nomor 800/08/BKD dan PSDM/2026 tanggal 8 Januari 2026. Namun dari jumlah tersebut sebanyak 108 orang mengajukan sanggahan dengan melampirkan bukti-bukti yang meyakinkan. Sementara 50 peserta lainnya tetap dinyatakan TMS, jadi keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil verifikasi terhadap persyaratan masing-masing peserta. Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan 50 peserta tersebut tidak dapat dinyatakan memenuhi syarat, diantaranya karena telah meninggal dunia, mengundurkan diri, maupun tidak memenuhi persyaratan diangkat sebagai PPPK paruh waktu. Pendengar, dengan tambahan 108 PPPK paruh waktu, hasil verifikasi dan sanggahan tersebut, jumlah PPPK paruh waktu di Kabupaten Dompu yang telah menerima SK pengangkatan kini mencapai 5.497 orang. Keputusan itu sekaligus membuka kembali harapan bagi ratusan tenaga non-ASN yang sebelumnya sempat kehilangan kesempatan. Proses sanggahan membuktikan bahwa peserta yang memiliki bukti dan memenuhi persyaratan masih dapat memperoleh kepastian status melalui mekanisme verifikasi yang berlaku. Pendengar, demikian untuk informasinya untuk menemani aktivitas Anda pagi hari ini dari Kabupaten Dompu, dan kita beralih ke informasi dari Kabupaten Sumbawa. Dari Kabupaten Sumbawa, untuk informasinya mengenai diduga karena putung rokok, lahan warga Lunyuk terbakar. Kebakaran melanda lahan warga di kilometer 84 Jalan Lintas Sumbawa Lunyuk, Dusun Jelapang, Desa Lunyuk Rea, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa pada Kamis 27 Agustus 2026 siang. Api membakar sebagian area lahan pengganti milik warga dan menghanguskan sejumlah tanaman produktif yang tumbuh di lokasi tersebut. Kebakaran terjadi sekitar pukul 11.30 menit waktu Indonesia Tengah. Warga melihat kepulan asap dan kobaran api segera melaporkan kejadian tersebut kepada aparat. Jadi personel Polsek Lunyuk kemudian bergerak menuju lokasi untuk menangani kebakaran dan mencegah api menjalar ke area perkebunan warga di sekitar titik kebakaran. Kapolres Sumbawa melalui Kapolsek Lunyuk Ibtu Lalu Eka Prahardian SAPMM Inov mengatakan petugas langsung berkoordinasi dengan tim pemadam kebakaran Kecamatan Lunyuk setelah menerima laporan. Jadi petugas damkar bersama personel kepolisian dan warga setempat kemudian melakukan pemadaman secara bersama-sama. Mereka berupaya melokalisasi kobaran api agar tidak merambat ke bagian lahan lainnya yang masih tumbuh tanaman. Demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Dan semoga informasi dari Sumbawa tadi mengingatkan untuk kita semuanya, jangan buang putung rokok sembarangan. Anda yang lagi menghisap rokok pagi ini, untuk mematikan kalau sudah selesai menghisap rokok ya. Kalau sudah selesai merokoknya, jangan dibuang di sembarang tempat. Apalagi sekarang udah musim kemarau, semua pada coklat, semua pada kering. Jadi sumber api sedikit aja ditambah dengan angin yang terus terjadi pada musim kemarau ini, menjadikan segala kemungkinan bisa terjadi. Jadi
kita untuk meminimalisirnya, kesadaran diri itu juga lebih penting untuk kita lebih aware lagi dengan lingkungan sekitar. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tentu sudah kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini di Halo Bima. Dan selamat pagi untuk Anda yang terus beraktivitas, yang baru beraktivitas, yang baru mendengarkan Pro 1 RRI Bima melalui RRI Digital. Anda bisa mendownload aplikasinya melalui aplikasi Play Store untuk pengguna Android, dan untuk pengguna Apple di App Store. Kita ke sajian lagu, pendengar. Kita akan hadirkan dua lagu untuk menemani aktivitas pagi Anda, dan nantinya kami akan hadirkan untuk program Kahabangi di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
2: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga.
3: Iya, sayang.
2: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
3: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
2: Panas, Ma.
3: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
2: Sejuk, Ma.
3: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
2: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
3: Apa coba?
2: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
4: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: Sehat 101.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sekmi lanjutkan kebersamaan kita di program Kahabangi. Mari kita saling mengabarkan. Anda bisa mengabarkan kepada kami update informasi di sekitar lingkungan Anda, kediaman Anda, atau Anda yang sedang di perjalanan melihat sesuatu yang perlu dikabarkan kepada kami, langsung aja telepon kami di 0822-3494-5100 dan bisa by WA juga. Baik, pagi hari ini menyapa untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRD Digital. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Dan pagi hari ini yang sudah sibuk, udah di kantor, masih di rumah, di perjalanan, hati-hati di jalan untuk Anda semuanya. Yang lagi meneguk kopi atau tehnya dengan cemilan favorit yang kayaknya sudah Anda idam-idamkan, atau kebetulan lewat langsung lihat, aduh mau langsung ya. Oke, tapi jangan berhenti mendadak ya, lihat kiri kanan dulu dan perhatikan kecepatan Anda. Baik, kita akan hadirkan untuk sajian lagu sebelum kita hadirkan untuk update informasi cuaca di ruang dengar Anda. Kita punya koleksi lagu yang pertama di season pertama sama di program Kahaba Angi, Sela On Seven dengan judul lagunya Kisah Klasik.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.

0: Satu.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, update informasi cuaca kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kita sudah terhubung dengan forecaster Ondati Bima. Ada rekan Alpen di sana, kita langsung saja sapa pendengar. Halo, selamat pagi rekan Alpen.
2: Halo, selamat pagi rekan.
1: Ya, gimana kabarnya rekan Alpen pagi hari ini, sehat?
2: Baik rekan, sehat.
1: Alhamdulillah. Rekan Alpen, silakan untuk update informasi cuaca pagi hari ini, silakan selengkapnya.
2: Baik. Terima kasih rekan. Selamat pagi para pendengar RRI Bima, dimanapun Anda berada. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk

0: Wilayah Bima dan Dumpu yang berlaku mulai 28 Agustus 2026 pukul 9 WITA. Perasaan cuaca pagi hingga siang hari nanti secara umum diperkirakan akan cerah berawan. Menuju ke siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan akan berawan. Pada malam hingga dini hari nanti, umumnya cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 25 km per jam, dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Suhu udara diprediksi akan berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 92%. Pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 18 lewat 4 WITA, dan untuk esok harinya, matahari akan kembali terbit di pukul 6 lewat 8 WITA. Informasi berikutnya adalah tinggi gelombang laut. Di perairan utara Bima dan pelabuhan Bima, gelombang akan berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di pelabuhan Kape, gelombang akan berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Di perairan selatan Bima, gelombang akan berkisar 2,5 hingga 4 meter. Dan di Samudra Hindia Selatan NTB, gelombang akan berkisar 2,5 hingga 4 meter. Peringatan, bagi nelayan dan pengguna transportasi laut dihimbau untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di wilayah perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan NTB. Karena sudah berada pada puncak musim kemarau, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan air dengan bijak guna mengantisipasi kekeringan yang umumnya terjadi di periode musim kemarau. Masyarakat juga kami himbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan atau semak, terutama di daerah rawan kekeringan, karena api berpotensi menyebar dengan cepat dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, walaupun dalam musim kemarau masih terdapat potensi terjadinya hujan secara lokal, dan dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Kami menghimbau masyarakat agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Agar selalu mendapatkan informasi terkini dan akurat, sobat dapat mengikuti saluran WA kami di info BMKG Bima Dompu, dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram kami di @bmkg_bima, serta download juga aplikasi info BMKG di Play Store dan App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih.
1: Terima kasih rekan Alpen untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Selamat bertugas kembali.
0: Terima kasih rekan.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah hadirkan untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Dan untuk update informasi bisa mengunjungi laman info BMKG, dan kami update juga informasi pagi hari ini di laman berjuta informasi kami, rri.co.id.

0: Sams, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Hai, Bi. Apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
4: Ah, masa sih?
3: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
5: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Saudara pendengar di barapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Masih di program Kahabangi, mari kita saling mengabarkan di kesempatan pagi hari ini. Anda bisa menghubungi kami di 0822-3494-5100 untuk mengabarkan kepada kami kondisi terkini. Dan pagi hari ini mungkin Anda temukan yang bisa dikabarkan kepada kami, silakan telepon di 0822-3494-5100. Pagi hari ini kami hadirkan juga untuk update informasi. Untuk pagi hari ini, informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami, rri.co.id. Dari Kabupaten Dompu, Lingkar Tambora disiapkan jadi pusat pembibitan ternak. Kementerian Pertanian Republik Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam mendorong pengembangan sektor peternakan di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Keseriusan tersebut ditandai dengan rencana pembentukan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijau Pakan Ternak BPTU HPT di kawasan Lingkar Tambora. Melalui Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Kehijauan Pakan Ternak Denpasar, Kementerian Pertanian telah melayangkan surat kepada pemerintah Kabupaten Dompu untuk meminta dukungan dan rencana pembentukan BPTU HPT tersebut. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Dompu Ilham mengatakan Kementerian Pertanian RI telah memiliki komitmen untuk segera mewujudkan keberadaan Balai Pembibitan Ternak di Dompu. Kawasan Lingkar Tambora dipilih karena dinilai telah memiliki embrio pengembangan peternakan, yakni keberadaan kawasan pelepasan ternak. Sebagai bagian dari persiapan, Kementerian Pertanian meminta sejumlah data dukung dari pemerintah Kabupaten Dompu. Data tersebut akan menjadi bahan dalam mengkaji dan mempersiapkan pembentukan balai. Data yang diminta adalah luas lahan, padang pengembalaan, dan kawasan peternakan di Kabupaten Dompu. Jadi populasi ternak berdasarkan jenis selama periode 2021 hingga 2025, serta data pemasukan dan pengeluaran ternak selama 2020 hingga 2025. Selain itu, pendengar, pemerintah daerah juga meminta menyiapkan data produk daging tahun 2021 hingga 2025. Jadi sumber pakan ternak termasuk potensi pemanfaatan limbah pertanian, laporan tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu tahun 2024 dan 2025. Serta dokumen rencana strategis Kabupaten Dompu 2025-2029. Saudara pendengar, selain mendukung penyediaan bibit ternak unggul, balai tersebut juga diharapkan dapat mendorong pengembangan hijauan pakan ternak. Jadi ketersediaan bibit dan pakan yang berkualitas dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan produktivitas ternak masyarakat. Jadi tidak hanya kehadiran unit pelaksana teknis, Kementerian Pertanian di Kabupaten Dompu juga diyakini akan memperpendek jalur koordinasi teknis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pengembangan peternakan Dompu diharapkan tidak lagi hanya bertumpu pada potensi yang telah ada. Jadi kehadiran BPTU HPT Tambora berpeluang menjadi pusat pengembangan pembibitan, pakan, dan peningkatan kualitas ternak, sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Dompu sebagai salah satu daerah dengan potensi peternakan besar di Nusa Tenggara Barat. Demikian pendengar untuk informasinya, semoga peternak yang ada di wilayah Dompu dan sekitarnya ini menjadi contoh, karena memang ini untuk hewan-hewan bisa dilepas bebas, juga mereka punya lahan yang untuk mereka mengembala ternak mereka. Jadi Lingkar Tambora memang disiapkan jadi pusat pembibitan ternak. Amin, kita aminkan bersama pendengar.
Baik, kita akan lanjutkan dengan informasi lain, dan kami juga masih mengundang partisipasi para pendengar untuk kita saling mengabarkan di program Kahaba Angi. Ada informasi penting dan terkini yang Anda ingin sampaikan kepada halayak banyak, untuk para pendengar kita yang ingin mengetahui kondisi di lingkungan Anda, silakan telepon kami di 0822 3494 5100. Kita ke sajian lagu pendengar. Kita punya koleksi lagu dari Saikoji featuring dengan Ras Muhammad dengan judul lagunya Kembalikan Merah Putih.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Saudara peringat, walaupun Anda berada masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Bermada aktivitas Anda pagi hari ini masih kami hadirkan untuk informasi wilayah Bima dan sekitarnya. Di program Kahaba Angi, mari kita saling mengabarkan. Anda bisa telepon mengabarkan kepada kami kondisi terkini terupdate yang ingin disampaikan untuk diketahui halayak banyak. Silakan telepon kami di 0822 3494 5100. Baik, kita ke informasi mengenai 79.390 warga Bima terima bantuan beras 30 kg. Pendengar, sebanyak 79.390 penerima bantuan pangan atau PBP di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat akan mendapatkan bantuan beras sebanyak 30 kg untuk alokasi 3 bulan yakni Juli hingga September 2026. Penyaluran bantuan cadangan pangan pemerintah tersebut menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Bima. Jadi pemerintah daerah memastikan distribusi bantuan pangan harus berlangsung tepat sasaran, transparan dan tanpa adanya potongan maupun pungutan liar. Hal itu disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Bima, Fatahullah SPD, saat membuka rapat sosialisasi dan bimbingan teknis penyaluran bantuan pangan alokasi Juli hingga September 2026 di Aula Kantor Perpustakaan Kabupaten Bima. Fatahullah hadir mewakili Bupati Bima dan kegiatan yang diikuti juga oleh PLH Kepala Perumbulok Cabang Bima Maradoni Pintor P. Sinaga, para camat se-Kabupaten Bima, Korcam Kordes dan pendamping penyaluran bantuan pangan. Fatahullah mengatakan program bantuan dengan peran pentingnya dalam membantu masyarakat menghadapi kebutuhan pangan sekaligus menjadi stabilitas harga. Besarnya jumlah penerima manfaat membuat pengawasan distribusi harus dilakukan secara berlapis. Jadi pemerintah tidak ingin bantuannya seharusnya menjadi hak masyarakat justru mengalami pemotongan atau pungutan di tingkat distribusi. Seluruh jajaran kecamatan, desa, dan tim teknis harus memastikan bantuan diterima masyarakat sesuai data penerima manfaat. Ia juga meminta masyarakat meminta proses penyaluran dilakukan secara cepat serta tertib, transparan hingga tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Untuk memperkuat pengawasan, Pemkab Bima juga menginstruksikan pembentukan tim Korcam dan Kordes. Jadi pengawasan juga diminta melibatkan lintas OPD sehingga setiap tahapan distribusi dapat dipantau secara bersama. Pemkab Bima juga menggandeng Perumbulok serta jajaran TNI Polri untuk mendukung keamanan dan ketertiban selama proses penyaluran bantuan berlangsung. Sementara itu PLH Kepala Perumbulok Cabang Bima Maradoni Pintor P. Sinaga menyampaikan bahwa total bantuan yang diterima setiap PBP untuk periode Juli hingga September 2026 mencapai 30 kg beras. Jumlah tersebut disalurkan kepada 79.390 penerima manfaat yang tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Bima. Demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
2: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar, walaupun Anda berada masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Gimana kabarnya untuk para pendengar kita di pagi hari ini? Sudah sarapan pagi belum? Atau bukan lagi sarapan nih Sukmi? Udah dua kali. Ya baik, yang belum sama sekali, yuk gaskan ya untuk kita sarapan, minum air putihnya, minum kopinya, minum tehnya ya. Kalau nggak ada, masak ya. Ya baik, untuk pagi hari ini di program Kabangi, mari kita saling mengabarkan. Anda bisa telepon di 0822-3494-5100 dan Sukmi juga sudah hadirkan untuk beberapa sajian informasi pagi hari ini. Di antaranya pagi hari ini kita hadirkan informasi mengenai Lingkar Tambora disiapkan menjadi pusat pembibitan ternak dan informasi mengenai 79.390 warga Bima terima bantuan beras 30 kg untuk periode Juli hingga September 2026. Semoga penerima bantuan pangan bisa menerimanya menjadi hal baik dan tentunya juga pemerintah juga bisa melaksanakan tugasnya dengan baik juga. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.55 menit, kita tuntaskan untuk program Kabangi dan jangan kemana-mana, Sukmi masih temani Anda di program berikutnya. Untuk pukul 10 kami perdengarkan lagu Indonesia Raya di ruang dengar Anda dan dilanjutkan dengan informasi dan musik hingga pukul 11 siang. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: 1.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
5: Saya keriting.
6: Saya hitam.
5: Saya sipit.
7: Saya muslim.
8: Saya Nasrani.
9: Saya Buddha.
10: Saya Hindu.
11: Saya Indonesia.
4: Coba buka lembaran sejarahmu. Jemuk.
12: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
13: Perbedaan budaya.
14: Perbedaan bahasa.
12: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
4: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
12: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
4: Masihkah?

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih...

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku ke Siano, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kok tidak mau kan anakmu jadi presiden?
2: Kasihan, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara di. Kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku pale? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pro 1.

0: 91
1: 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sukmi masih temani aktivitas Anda di pagi hari ini untuk edisi Jumat 28 Agustus 2026. Kami hadirkan untuk Anda informasi, dan tadi sudah kita dengarkan lagu, ada dari Dewi Sandra dengan judul lagu Ku Akui, lagu dari miliknya Raja Maju Bersama. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita hadirkan untuk informasi tips ada yang sering terpapar matahari. Wow, bukan lagi Kakak Sumi, hari-hari kena matahari. Jadi sering terpapar matahari, Anda bisa coba 5 tips ya untuk melindungi kulit dari sinar UV. Pendengar, beraktivitas di luar ruangan memang menyenangkan ya, tetapi ada sinar matahari yang langsung menyimpan resiko bagi kesehatan kulit dan sinar ultraviolet. Baik UVA atau UVB dapat menyebabkan penuaan dini, flek hitam, kulit terpapar, hingga menimbulkan risiko kanker kulit. Jadi agar kulit tetap sehat dan terlindung saat beraktivitas di bawah terik matahari, ada 5 tips ya yang efektif bisa langsung diterapkan ya. Oke, yang pertama, gunakan tabir surya atau sunscreen ber SPF minimal 30. Jadi pilih produk yang menawarkan perlindungan, melindungi dari UVA dan UVB. Akibat Anda bisa aplikasikan secara merata ya pada seluruh bagian tubuh yang terkena, yang nantinya akan terkena sinar matahari yang terbuka ya, yaitu bisa dipakai 15 hingga 30 menit sebelum keluar rumah. Yang kedua, lakukan replay sunscreen secara berkala. Jadi efektivitas sunscreen akan menurun seiring waktu. Jadi terutama saat berkeringat atau terkena air. Jadi solusi oleskan ulang sunscreen setiap 2 jam sekali untuk menjaga perlindungan tetap maksimal. Yang ketiga, yaitu kenakan pakaian pelindung yang tepat. Jadi kenakan pakaian yang berlengan panjang dengan bahan yang ringan namun berserat rapat. Jadi pakaian berwarna gelap atau yang dilengkapi teknologi UPV efektif untuk menghalau penetralisasi radiasi UV ke kulit. Untuk tips yang keempat dan yang kelima, kita tahan dulu, kita ke lagu dulu pendengar. Kita punya beberapa lagu kembali untuk Anda bisa dengarkan di pagi jelang siang hari ini. Untuk lagu berikutnya ada dari miliknya Ran dengan judul lagu Tentang Kita. Dan untuk lagu yang kedua dari miliknya Smash dengan judul lagu Cenat-Cenat.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Ngapain?
5: Oh, cenut.
4: Nyanyi di jamban.

0: suka Andrea ulernya coba.
1: Masa video klip kayak gini?
2: Tersetan lewat lo, atok lo.
1: Apa-apa? Masih.

0: ketawain bibir bibir gua mulu dong Dul. Konyol lu ah.
1: Tenang aja Ace.
0: Asik. Ada Unoy yang belain idol.
2: Aduh. Udah ini berhenti dong.
3: Baik, saudara peringat dimanapun Anda berada, 91,4 MHz per 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Lagu dari Smash dengan judul lagu Cenut-Cenut, ya, yang pagi hari ini udah cenut-cenut. Dimanapun berada, yang penting minum dulu, bergerak dulu ya, kerja-kerja. Baik, kita akan lanjutkan dengan tips. Ada 5 tips untuk kita bisa melindungi kulit dari sinar UV. Yang pertama tadi adalah gunakan tabir surya atau sunscreen ya, yang minimal SPF-nya itu 30. Jadi 15 menit atau 30 menit sebelum keluar rumah bisa diaplikasikan merata ya. Terus sunscreen tadi bisa dipakai lagi kembali atau replay lagi. Jadi setiap 2 jam. Terus yang ketiga yaitu kenakan pakaian pelindung yang tepat ya. Jadi kenakan pakaian yang lengannya panjang dengan bahan yang ringan namun berserat rapat. Terus yang keempat yaitu manfaatkan aksesoris pelindung tambahan. Bisa gunakan topi yang bertepi lebar untuk melindungi area wajah, leher, dan telinga. Jangan lupa pakai kacamata hitam dan filter pelindung UV untuk menjaga kesehatan mata secara serta kulit ya dari sensitif di sekitar area mata. Yang kelima yaitu hindari jam puncak radiasi matahari. Sinar UV pada tingkat paling kuat dan berbahaya antara pukul 10 pagi hingga pukul 4 sore. Jadi usahakan untuk berteduh atau membatasi aktivitas intensitas di luar ruangan pada rentang waktu tersebut. Pendengar, perlindungan kulit dari sinar matahari bukanlah langkah sesekali ya. Jadi melainkan rutinitas harian yang perlu dijaga konsistensinya demi kesehatan kulit jangka panjang. Selamat mencoba untuk kalian semuanya dan semoga aktivitasnya lancar, sehat, kulitnya cantiknya masih keluar auranya, cakepnya juga masih keluar auranya dengan perlindungan yang rutin tadi ya. Bukan sesekali kalau kita melindungi kulit. Baik, berikan dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan dengan beberapa lagu kembali di informasi dan musik menemani aktivitas siang Anda. Bumerang, Larantuka.

0: informasi. Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Ih, biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Oh nih, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
1: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.

Pendengar dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini. Kami hadirkan untuk informasi wilayah Bima dan sekitarnya, dan ada tips menarik tadi sudah kita hadirkan untuk Anda. Baik, kita ke informasi tadi ya, kita ulas kembali untuk ada 5 tips untuk melindungi kulit dari sinar UV. Jadi sinar UV, baik UVA ataupun UVB, dapat menyebabkan penuaan dini ya, untuk bisa menimbulkan flek hitam dan menimbulkan resiko kanker kulit juga. Jadi gunakan tabir surya ya, dengan SPF-nya itu minimal 30, yang menawarkan perlindungan untuk terhadap UVA dan UVB. Jadi bisa dipakai sebelum keluar rumah 15 atau 30 menit ya. Oke, semoga di EPI lagi 2 jam setelahnya. Baik, dan intinya pemakaian atau perawatan ini atau tindakan kita untuk menjaga kulit kita dari sinar UV ini bukanlah langkah sesekali ya, jadi melainkan rutinitas harian yang perlu dijaga konsistensinya demi kesehatan kulit yang untuk jangka panjang. Baik, kita nantikan ke lagi untuk sajian informasi lainnya. Kita ke lagu dulu dari Rain Blow Day dengan judul lagu Komang.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, informasi dari Sumbawa mengenai diduga kerap transaksi sabu, dua pria diciduk polisi. Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis sabu di kawasan Tanjung Menangis, Kelurahan Hebrang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa pada Kamis 27 Agustus 2026. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua pria berinisial N, 44 tahun, dan H, 46 tahun. Petugas menyita dua poket yang diduga berisi sabu dari dua lokasi berbeda dengan berat bruto masing-masing 1,86 gram dan 1,36 gram. Total barang bukti diamankan mencapai 3,22 gram. Kapolres melalui Kasatres Narkoba Polres Sumbawa Ibtu Hari Rustaman SH mengatakan polisi mengungkap kasus tersebut setelah menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan transaksi sabu di kawasan Tanjung Menangis. Pendengar, demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi-informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Baik pendengar, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.50 menit, kami hadirkan untuk sajian lagu penutup ya untuk kebersamaan Sukmi 10 menit ke depan dengan menghadirkan dua lagu penutup untuk kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di informasi dan musik ya. Nanti tepat pukul 11 siang kami akan hadirkan untuk program selanjutnya. Jangan kemana-mana, Sukmi akan kembali hadir di ruang dengar Anda dan tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Bima melalui aplikasi RRI Digital. Aplikasi RRI Digitalnya Anda bisa unduh melalui laman untuk pengguna Android bisa menggunakan aplikasi Play Store dan untuk pengguna Apple di App Store. Kita ke lagu pendengar, ada koleksi lagu dari miliknya Andin dengan judul lagunya Selamat Jalan Kekasihku.

0: Baik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih, ih. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan? Botol-botol minuman apa ini? Ih,
1: what?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah apa ini?
1: Oh no.
2: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

Kis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat amarai ruwet rokaso dimanapun warakaita lawa kagasuk media marai AKG di program Kadihi Ade Teren China Re. Waur kadihi ade mena dua buara wawa oring asama mena tadi ya marai AKG Aryani Bunga Mengi terus dari Alan Gara-gara Nona. Kita doa mau ikutan kamu di program Kadihi ADK loa telepon Kakak Sukmi loa WA Rau di 0822-3494-5100. Rawa mak

tolukain dia Maria keke di ma temani tadoh kaso kerawi aku doror tolok kombi atau ma uma kaku sukmi aku ne aku uma boto poda dirawi. Rawam bojo ma judul Iweki ma pertama untuk ma kedua kaine ma judul Susana Ade dua buah rawa di urutan hokasut di MRI AKK di program kadihi Ade Terencai Nare.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Saya buta warna kasihan Bapak.
0: Bapak buta warna? Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Asik, orang-orang bojo orang yang sama menata di Amarai Akeke. Susana ade, ini Susani Ari, ngawo. Iya dah, Amarai Akeke di program kedih ade, kakak Sukmi putar orang-orang bojo sampai jam 12 Amarai ta. Mam, bui pakai doror tolong, bui pakai kantor semangat terus suri terok kasom, bui pakai cair aku kakak Sukmi bunga loloja, iya dah. Ma bunga santai ya Maraya keke wa ur karai kakak Sukme lain dak kai dikerai kai kala nah oke ama subuku ama jam 3 jam 2 ka ur karawi ya jam sandaker di marukai de iya marura ai nane pani sene akeke hari Jumat wa Jumat mena ni siap-siap wa u kanggori wa u kobi sekitar salobe kanggori salobe kombi warasi ma bunga macora rawi kombi di Amarai Akeke kira-kira nih pati walip serambo weki karaso serumbu di laun dewu karaso ke serumbu nih malu malu Jumat harus di ganteng harus di cantik. Iya di Amarai Akeke kakak Sukmi bui putar wali rama-rama bojo ita doho kaso lo gabung lo mata doho sambil doho santere telepon kakak Sukmi di 0822 3494 500 terus rekus rawa-rawa bojo ta. Mai teringat sama wali rawa bojo makalai wali. Wai NIP ke don-don untuk kakak Sukme langsung lalu gaskan. Iya rah Arintika. Ruh kita doh kasa dia Marai Akeke di program kedihi ade. Terencai nari.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Larawa dari lahirin lawala liva majidol sinci nikain naina sinci arie. Rawa dari wow majudul Ari Mantika. Iya Nintika Poda. Wara kirim ke Paturu, kirim Rani di 0822-3494-5100. Kakak suku memang bacankan nih bahasa kalbu. Ira mereka kikir diterhoga sama menikmati ra warawan bojo labo sambil ngehas rai tadi ya meraya keke. Aku kemana di ngehas rai ya meraya keke kemana? Tambe ca maci kumbi, tambe seronco kumbi atau ya tambe ca santa. Tumis orak arik ke penata saha ini dicaru eh. Dicaru utaka ramba kakak Zukmi labo docevo. Macaru walir au. Naroi mangge. Ya Rai Troka sama Maraya Kikim Wipu Kedai Mata Hukasa di program Kadi Ade. Terima kasih Rai Troka sama Ita. Lanjut wali kakak Sukmi Era Pramu Jawali Ain berhenti Siwe Sumbawa Rai Troka sama dia Maraya Kikim Lawa Siwe Sape langsung lalu ya. Dari ujung ke ujung Rai Troka sama tetap lebo program di Maraya Kikim program Kadi Ade.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
2: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Asik, Roro mau jawab ringan sama Mena tadi ya Maraya Gege dan Wati Raka. Yuk kemana ya? Rain waktu waktu jam 11.55 keru 5 menit wali. Terima kasih Rui Teruka sama ringan program kadihate di Anain AKK program kadihate waras naik jam 11 Amarai sampai jam 12 Amarai. Karena lagi hari Jumat Kakak Sukmi ma pamit wau nanti jam 12 re Kakak Sukmi akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram lo kuring akai sampai cuma di Amarai AKK. Kakak Sukmi matur doa uta lembo ade moto-moto kampu warasin carakan caro di Eli Kakak Sukmi siaran Amarai AKK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ومولانا العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة جمعة tanggal 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 28 Agustus 2026 Miladiah, sebentar lagi akan kita mulai. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan petugas solat Jumat yang akan bertindak selaku khatib, Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Quddus MA, Imam Al-Mukarram Ustaz Haji Muhammad Azwar Anas LC, Muazzin pertama Ustaz Lalu Muhammad Rakyatuddin SPD, dan Muazzin kedua Ustaz Muhammad Suhaili ST. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Ruya Nabi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumati wal imamu yakhthub ansit faqad lagaut wa man lagau fala jumatala." Yang maksudnya kurang lebih, apabila khutib sedang berkhutbah, maka kita tidak diperkenankan untuk berbicara atau bercakap-cakap, karena hal itu adalah satu kelengahan yang dapat menghapus pahala Jumat kita. Ansitu wasma'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Oleh karenanya, marilah kita dengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib, kemudian kita amalkan, kita patuhi dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan rahmatnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad.

0: Anan li kulli syai wa hudan lil muttaqin wa ja'ala fihi manahijal hidayati lin nasi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa sallama tasliman kasiran ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadar rahman, usikum wa iyaya bitaqwallahil mannan alqail fi kitabihil Qur'an, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah nikmat terbesar hari ini bukanlah harta dan jabatan, tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi kita umur, kesehatan dan hidayah. Lihatlah di sekitar kita, ada saudara kita yang hari ini terbaring di rumah sakit. Ada pula yang telah lebih dahulu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita masih diberi kesempatan untuk hadir di Hubbul Watan, mendengar nasihat, memperbaiki diri. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Saudaraku, saya berwasiat kepada diri saya dan kepada kita semua, marilah kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa bukan sekedar ucapan, takwa bukan sekedar rukun khutbah, tapi takwa dalam makna imtisalu awamirillah wajtinabun nawahih. Kita berusaha menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Takwa terlihat ketika kita taat meski tidak ada yang melihat. Manusia mungkin menilai kita dari harta, jabatan dan kedudukan, tapi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala semua itu tidak menentukan kemuliaan kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka jangan sibuk mencari kemuliaan di mata manusia, sementara kita lalai, kita lupa mengejar kemuliaan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Rabiul Awal kembali menyapa, bulan yang menghidupkan kembali ingatan kita kepada sosok mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa rahmat dan peradaban yang mengubah zaman bukan dengan kesombongan dan kekerasan, tapi dengan kelembutan, keberanian dan akhlak mulia. Di berbagai tempat salawat dilantunkan, sirah beliau dibacakan, dan majlis-majlis maulid digelar sebagai wujud mahabbah kita kepada beliau. Namun saudaraku, mencintai Rasulullah bukan sekedar melantunkan pujian atau memeriahkan acara maulid. Cinta sejati harus melahirkan keteladanan. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, sudahkah cinta kepada Rasulullah mengubah akhlak perilaku kita. Ketika lisan kita mudah mencela, sudahkah kita belajar santun? Ketika hati kita disakiti, sudahkah kita belajar memaafkan? Ketika saudara kita membutuhkan, sudahkah kita membantu? Cinta tidak mengubah akhlak. Cinta yang tidak mengubah akhlak hanyalah pengakuan di lisan. Semakin kita mencintai Rasulullah, semestinya semakin kita ingin meniru akhlak beliau. Karena itu mari kita jadikan Rabiul Awal bukan hanya sebagai momentum memperbanyak solawat, tetapi sebagai momentum memperbaiki akhlak, menimbulkan hati dan menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran mengunci konsep cinta. Konsep mahabbah ini lewat sebuah rumus yang sangat presisi dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Secara praktis, ulama menguraikan ayat ini menjadi tiga langkah cinta kenabian. Yang pertama adalah da'watul mahabbah wal ibtila'u biddalil. Tahap ini titik mula di mana seorang mendeklarasikan cinta atau mahabbahnya kepada Allah dan Rasulnya, baik melalui ucapan, pujian maupun partisipasi dalam perayaan-perayaan maulid. Ucapan cinta sangat mudah diikrarkan oleh siapa saja. Oleh karena itu, para ulama seperti Imam Hasan al-Basri menyebut Quran surat Ali Imran ayat 31 di atas yang sudah kami bacakan sebagai ayatul mihnah, yaitu ayat ujian yang bertindak sebagai alat verifikasi untuk menguji apakah cinta yang diucapkan itu murni lahir dari lubuk batin yang paling dalam atau hanya sekedar euforia emosional yang fana hanya di mulut dan di bibir. Langkah kedua kecintaan kepada Nabi adalah al-ittiba. Kita mengikuti segala sunnah yang telah dicontohkan. Tahap ini mentransformasikan pengakuan tahap satu menjadi aksi nyata di kehidupan sehari-hari. Lisan dijaga dari ghibah, fitnah dan kata-kata kotor. Hati dilatih untuk memaafkan. Tangan diringankan untuk membantu. Kita belajar menjadi pribadi yang jujur, santun, penyayang dan dermawan sebagaimana teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan langkah yang ketiga dari kecintaan kepada Nabi, setelah mendeklarasikan kecintaan, mengikuti sunnahnya, maka yang ketiga kita akan mendapatkan nailul mahabbah wal maghfirah. Kita akan mendapatkan kecintaan, kita akan dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika tiga tahapan cinta kepada Rasul ini telah tumbuh dalam diri kita, pengakuan cinta kepada Rasul, kemudian meneladani segala sunnah, dan ketiga telah meraih mahabbah dan maghfirah, maka ada empat hal yang menjadi penting, menjadi hikmah dari peringatan maulid yang selalu kita laksanakan. Yang pertama adalah dekonstruksi pemahaman keagamaan. menghadirkan agama dari wajah yang garang menjadi agama dengan wajah yang rahmat. Kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wujud konkret adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau hai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Beliau bukan sekedar pembawa hukum-hukum fikih yang kaku, melainkan Rasulullah adalah personifikasi, implementasi, tajalli dari rahmat itu sendiri. Melalui Quran surat Yunus ayat 68, Al-Quran menawarkan transformasi spiritual, menggeser cara beragama kita dari to'atu taklif, yaitu ketaatan karena takut, karena beban, bergeser menjadi to'atul mahabbah, yaitu ketaatan yang berbasis pada kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, hikmah maulid adalah menjadikan sebagai kalimatun sawa, titik temu. Perdebatan fikih tahunan mengenai status maulid antara bid'ah vs sunnah telah lama mengiringi jamaah-jamaah kita termasuk di Pulau Lombok, seringkali menguras energi dan memecah belah umat. Padahal melalui Quran surat Yunus ayat 58 telah dijelaskan, Qul bifadlillah wa birahmatihi wa bizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu falyafrahu, kita semua bergembira atas kedatangan Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyarankan, mengisyaratkan bahwa perintah bergembira atas rahmat itu bersifat universal dan melingkupi seluruh manusia. Bagaimana misalnya kisah Urwah Az-Zubair dalam Sahih Al-Bukhari tentang Abu Lahab yang mendapatkan keringatan azab di hari Senin karena pernah bergembira atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian membebaskan budaknya Suwaibah. Momentum maulid hendaknya dijadikan titik temu dengan memisahkan secara jernih antara substansi perintah falyafrahu dengan teknis wasail tentang perayaan maulid tersebut. Yang ketiga, bahwa maulid bisa menjadi solusi atas krisis kesehatan mental, keterikatan hati pada harta dan materi membuat manusia menjadi budak materi. Maka dengan ini dalam beberapa kitab diingatkan, misalnya oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya mengatakan, ayyakuna farhuka bil mun'im la bin ni'mati wala bil an'am, bahwa perintah falyafrahu, kita disuruh bergembira bukan karena hal-hal yang sifatnya materi, status, jabatan dan kekayaan, tapi di situ adalah kita bergembira karena pemberi nikmat, bukan karena nikmat itu sendiri. Yang terakhir, bahwa maulid juga bisa berkontribusi untuk ekologi dan etika humanisme global. Cakupan kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin menegaskan bahwa rahmat kerasulan Nabi bersifat kosmik dan universal, melintasi batas ras, agama, bahkan spesies makhluk hidup. Di tengah dunia yang sedang terancam krisis iklim, kerusakan lingkungan dan krisis kemanusiaan akibat perang serta ketidakadilan sistemik, risalah kenabian menjadi rahmat bagi semesta adalah memberikan panduan etika yang sangat relevan. Pesan maulid menuntut umat Islam untuk tidak berhenti pada perayaan lisan, melainkan bertindak nyata sebagai agen rahmat global. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, pesan maulid dari dua ayat di atas adalah mengubah maulid dari sekedar ritual kalender menjadi gerakan peradaban. Bergembira atas lahirnya Nabi berarti berkomitmen untuk menunjukkan misi beliau menjadi rahmat bagi semesta, bagi seluruh alam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa safi'ina wa zuhrina al-mustafa wa maulana Muhammad.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. تحيات وبركات السلام.

0: 101 RRI Mataram.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Demikian telah kita ikuti bersama rangkaian ibadah sholat Jumat dari Masjid Raya Bulwaton Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Iya, setelah ini pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan informasi dalam Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.

Pukul 13 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan rekonstruksi Desa Adat Sade Lombok Tengah pasca kebakaran tetap mempertahankan karakter asli dan nilai budaya kawasan adat. Kejaksaan Negeri Lombok Timur memusnahkan barang bukti dari sejumlah perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Bersama saya Koriatun Hafizah, saudara, inilah berita selengkapnya.

0: Pemerintah Provinsi NTB memastikan rekonstruksi Desa Datsade Lombok Tengah pasca kebakaran tetap mempertahankan karakter asli dan nilai budaya kawasan adat. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan kembali Desa Sade akan dilakukan sedekat mungkin dengan kondisi sebelumnya, namun dengan peningkatan aspek keselamatan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah sistem proteksi kebakaran, seperti penyediaan hidran dan alat pemadam api ringan atau APAR, serta penataan sirkulasi kawasan untuk memudahkan evakuasi dan pemadaman. Iqbal menegaskan rekonstruksi Sade harus berbasis masyarakat. Warga adat akan dilibatkan dalam menentukan konsep dan arah pembangunan kembali kawasan tersebut. Pemerintah juga mempertimbangkan pemisahan kawasan inti adat dengan pemukiman warga. Kawasan inti akan diarahkan untuk fungsi budaya, ekonomi, dan pariwisata, sementara pemukiman dapat disiapkan di luar area inti. Namun opsi tersebut masih akan dibahas bersama masyarakat adat, dan Iqbal meminta rekonstruksi tidak dilakukan terburu-buru demi kepentingan pariwisata, melainkan melalui perancangan yang matang. Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polda Bali untuk memastikan penyebab kebakaran yang melanda kawasan Desa Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Kapolres Samat Lombok Tengah, Kombes Pol Haryanto, mengatakan hingga kini hasil pemeriksaan laboratorium belum diterima pihak kepolisian. Kepolisian masih berkomunikasi dengan pihak terkait mengenai proses pemeriksaan. Hasil laboratorium nantinya akan menjadi salah satu bahan penting untuk memastikan penyebab kebakaran. Selain pemeriksaan laboratorium, polisi juga telah meminta keterangan sejumlah warga yang mengetahui awal munculnya api. Sedikitnya 5 orang telah diperiksa dan dimintai keterangan terkait titik awal kebakaran.
1: Kalau untuk perlu berapa lamanya sampai sekarang belum tahu. Nanti kita masih komunikasi, berapa secepatnya nggak apa-apa. Kalau masalah seperti itu masih belum. Nanti biar dari puslapor yang akan menjawab ya. Karena alatnya di sana semuanya. Kalau kita tidak punya alatnya yang pas. Kalau alat labnya itu ada di Bali.
0: Sebelumnya tim Inafis Polres Lombok Tengah bersama Puslapor Polda Bali juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kebakaran. Pemeriksaan dilakukan untuk mencari petunjuk dan memastikan titik awal munculnya api. Meski hasil pemeriksaan Puslapor belum keluar, Haryanto menyebut dugaan sementara kebakaran mengarah pada korsleting listrik. Sebelumnya, Kepala Desa Rembitan, Lalu Minakse, mengatakan sekitar 150 KK dan 320 pelaku wisata di kawasan Sade terdampak akibat kebakaran tersebut. Mereka terdiri dari pengrajin tenun, pemandu wisata, hingga pelaku usaha lainnya yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas wisata di Sade. Pemerintah Kabupaten Sumbawa memperoleh 4 paket proyek pembangunan dan optimalisasi sarana-prasarana air minum dari pemerintah pusat dengan total anggaran sekitar 48,1 miliar rupiah melalui Kementerian PUPR tahun 2026. Salah satu pekerjaan umum yakni optimalisasi sistem penyediaan air minum atau SPAM Somongkat. Proyeknya kini mencatat progres fisik sekitar 40%. Direktur Utama Perumdam Batu Lanteh Sumbawa, Abdul Hakim, mengatakan pekerjaan berjalan sesuai tahapan yang ditetapkan. Untuk optimalisasi SPAM Samongkat, pemerintah mengalokasikan anggaran 19,3 miliar rupiah. Proyek ini mencakup rehabilitasi instalasi pengolahan air, pembangunan fasilitas pendukung, serta penggantian jaringan pipa distribusi sepanjang 6 km. Abdul Hakim menyebutkan pembenahan jaringan yang sepanjang 6 km tersebut telah rampung 100%. Kejaksaan Negeri Lombok Timur memusnahkan barang bukti dari sejumlah perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari narkotika, kosmetik ilegal, pakaian, telepon seluler, serta barang lainnya yang berkaitan dengan perkara pidana dan ketertiban umum. Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur Igustia Ayu Agung Fitria Chandrawati menjelaskan, barang bukti narkotika yang dimusnahkan berupa 111,823 gram sabu dan 3,27 gram ganja. Terdapat pula sebanyak 373 barang bukti kosmetik ilegal dimusnahkan karena tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Igusti Ayu Agung Fitria Cendrawati mengatakan pemusnahan turut dilakukan terhadap sejumlah telepon seluler, pakaian dan barang bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara pidana. Ia menjelaskan pemusnahan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan sekaligus memastikan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap tidak kembali beredar dan disalahgunakan. Kepala Kejari Lombok Timur, maksud kami Kepala Kejari Lombok Timur juga menyoroti masih adanya peredaran kosmetik dan produk perawatan kulit tanpa izin BPOM di tengah masyarakat. Menurutnya, penggunaan produk tanpa jaminan keamanan dapat menimbulkan risiko bagi masyarakat hingga aspek legalitas perlu diperhatikan sebelum membeli. Pemerintah Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara meminta seluruh kepala dusun memperkuat edukasi kepada masyarakat sebagai langkah awal mencegah berbagai persoalan sosial dan potensi bencana di lingkungan masing-masing. Kepala Desa Bayan, Satradi, menegaskan upaya pencegahan harus dilakukan sejak dini karena berbagai bencana maupun persoalan sosial dapat dipicu oleh kelalaian masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah potensi kebakaran. Kepala dusun diminta mengedukasi warga untuk memastikan kondisi instalasi dan kabel listrik tetap aman, merapikan jaringan yang berpotensi menimbulkan korsleting, maksud kami korsleting, serta memeriksa penggunaan tabung dan peralatan gas di rumah. Selain pencegahan kebakaran, pemerintah desa juga menyoroti meningkatnya berbagai persoalan yang melibatkan kalangan remaja. Satradi meminta para kepala dusun lebih aktif apabila ditemukan potensi kenakalan remaja maupun masalah sosial lainnya. Menurutnya penanganan persoalan generasi muda tidak bisa hanya dilakukan ketika kasus sudah terjadi, tetapi harus dimulai dari lingkungan keluarga, masyarakat hingga pemerintah di tingkat dusun. Saudara, sebelum mengakhiri warta berita ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama di antaranya. Pemerintah Provinsi NTB memastikan rekonstruksi Desa Adat Sade, Lombok Tengah, pasca kebakaran tetap mempertahankan karakter asli dan nilai budaya kawasan adat. Kejaksaan Negeri Lombok Timur memusnahkan barang bukti dari sejumlah perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Saya Koriatun Hafizah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

0: Piensa tú.
1: Saudara Brigade, dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kami bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan siaran langsung jalannya salat Jumat untuk edisi hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Dan kita sudah lanjutkan dengan kita dengarkan bersama berita Nusa Tenggara Barat pukul 13 siang. Menemani aktivitas Anda siang hari ini, Sukmi masih punya waktu menemani aktivitas yang Anda beristirahat dan meneruskan pekerjaan Anda siang hari ini hingga pukul 14 siang. Kita sudah dengarkan beberapa lagu Pop Bima, salah satunya ada dari koleksi lagu dari Pop Bima dengan judul lagu Nasi Kododai, dinyanyikan oleh Eva. Kita masih lanjut dengan lagu pop Indonesia lainnya dan informasi ringan siang hari ini. Lagu pop Indonesia yang pertama di season ini kita pilihkan untuk siang hari ini ada koleksi lagu dari miliknya The Massive dengan judul lagunya Aku Kehilanganmu.

0: ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood.
1: 잠깐
0: bentar. Bisa kali ya?
2: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku. Tidak, deadline-ku.
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, satu kali lagi dari Elo Selagi Bimbang dirilis tahun 2012. Selamat siang kembali untuk Anda semuanya yang masih mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Informasi mengenai Pemkab Dompu kembangkan pewarna alami bernilai ekonomi tinggi. Pendengar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif berbasis potensi lokal melalui pelatihan industri benang dengan pewarna alami. Program yang didukung dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan kapasitas masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi baru. Sebanyak 40 peserta dari berbagai latar belakang profesi mengikuti pelatihan tersebut. Mereka dibekali keterampilan membuat benang menggunakan pewarna alami yang bersumber dari bahan-bahan yang ditemukan di lingkungan sekitar. Kepala Disperindak Kabupaten Dompu Arman Syah mengatakan pengembangan keterampilan berbasis potensi lokal diharapkan dapat melahirkan produk kreatif yang memiliki nilai ekonomi yang berdaya saing. Dalam pelatihan itu, peserta diperkenalkan dengan berbagai bahan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai pewarna, diantaranya daun ketapang, daun jambu, daun mangga, serta bahan alami lainnya. Selain lebih ramah terhadap lingkungan, kain yang dihasilkan menggunakan pewarna alami memiliki karakter dan keunikan tersendiri sehingga nilai jualnya semakin berpotensi lebih tinggi dibanding produk dengan pewarna sintetis. Melalui pelatihan tersebut, Disperindak berharap kapasitas dan keterampilan para peserta semakin meningkat. Pengetahuan yang diperoleh tidak hanya memiliki keterampilan baru, tetapi juga dapat dikembangkan melalui produk kreatif yang mampu bersaing di pasar hingga membuka peluang usaha mandiri. Pendengar dimanapun Anda berada, dengan memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia sekitar, peserta diharapkan mampu melihat potensi lokal bukan sekedar sebagai sumber daya yang biasa, melainkan sebagai peluang untuk menciptakan produk yang bernilai tambah dan memperkuat ekonomi kreatif masyarakat Dompu. Pendengar demikian untuk informasinya, untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.go.id. Dan informasi dari Dompu tadi terkait Pemkab Dompu mengembangkan pewarna alami bernilai ekonomi tinggi menjadi informasi penutup kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di siang hari ini di program Maksi. Selamat siang, selamat menikmati santap siang dan selamat beristirahat untuk Anda semuanya dan jangan kemana-mana. Pada pukul 14 siang akan ditemani oleh rekan penyiar lainnya akan menemani aktivitas siang Anda hingga malam nanti. Sukmi yang bertugas pamit undur, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Siang dengan program acara Prodengdut Goyang Keke Asik. Ya mari digoyang dengan lagu-lagu dangdut yang asik yang menemani kebersamaan kita sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Pendengar Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi, saya Wani Rukwani masih menemani Anda di program Pro Dangdut sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Aplikasi ini pendengar Anda bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon genggam Anda. Dan untuk itu Anda juga bisa menghubungi kami pendengar di line JSM di nomor 0822-3494-5100 buat Anda yang mau request lagu dangdut kesukaannya ataupun yang mau kirim-kirim salam untuk orang terkasihnya. Dan lagu untuk Anda mendengar Cinta Kasihku dari Rika Malia.

0: adik, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

musik. Ya kalau misalnya lagi pengen request lagu dangdut kesukaannya ataupun yang mau kirim-kirim salam untuk orang terkasihnya, langsung saja mendengar hubungi kami di line JSM di nomor 0822-3494-5100 atau langsung dengarkan kami juga menggunakan aplikasi RRI Digital. Untuk itu saya Wani Rukwani masih akan terus menemani Anda pendengar dimanapun Anda berada. Cinta tak harus memiliki untuk Anda dari Badriah.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Sekali mendengar bahwa bahagia itu sederhana dan juga bahagia itu kita sendiri yang menciptakan. Karena kalau misalnya kita menunggu dari orang lain, waduh, gak akan dapat itu bahagianya pendengar. Karena ya berharap sama orang itu hanya akan menimbulkan rasa sakit hati. Untuk itu buat Anda, biar Anda bisa bahagia di siang hari, apalagi kalau misalnya Anda punya lagu dangdut favorit, Anda bisa menghubungi kami dan request lagu dangdut kesukaannya di Pro 1 RRI Bima menggunakan aplikasi RRI Digital, dan jika menghubungi kami menggunakan line JSM di nomor 0822 3494 5100.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

0: Rina teman SMA kita. Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Hah, kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan

Du Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Untuk lagu Cinta Segitiga dari Intan Ali, pendengar, kita jeda terlebih dahulu karena waktu sudah menunjukkan pukul 15:29 waktu Indonesia Tengah. Di mana kita sama-sama mendengarkan azan asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita baru saja mendengarkan azan Asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu saya Wani Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Asar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
4: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
4: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
4: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
3: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
5: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih, Pak.
5: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
4: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Ya, gila duit dari Cynthia Rizke menutup perjumpaan kita di program Pro Dangdut. Di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya, ada Mozaik Indonesia. Dan setelah itu pendengar, di pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bersua kembali di program selanjutnya, ada program Tembang Islami. Untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada pendengar, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap mohon dimaafkan. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood.
2: 怎么想的会怀疑我？Tidur
1: bentar, bisa kali ya?
3: 5 minutes later.
1: Eh, jam berapa nih? Oh, tugasku. Oh, tidak, deadlineku. Oh, tidak.
4: Oh, no. Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no. Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
2: Am.
1: Iya dek. Ada apa?
2: Ini om, air minumnya ketinggalan.
1: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
2: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
1: Hah?
3: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
4: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
3: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

akan tuntaskan Indonesia banget ya, dan juga kita masih tapi melanjutkan nanti NTB sore tentu ya, dengan rangkaian acara yang lain. Karena itu tetaplah bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: lintas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara, upaya mencegah pernikahan anak di tengah masyarakat tidak cukup hanya dengan menyampaikan aturan mengenai batas usia perkawinan. Pemahaman terhadap faktor budaya yang masih mempengaruhi praktik meracik kode dinilai menjadi bagian penting dari proses edukasi. Guru Besar UIN Mataram Profesor Dr. Haji Jumarim mengatakan praktik tersebut masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor, terutama kondisi ekonomi dan budaya masyarakat Sasak. Ia menjelaskan perubahan ketentuan usia perkawinan menjadi 19 tahun membawa konsekuensi terhadap cara masyarakat memandang kesiapan seseorang untuk menikah. Demikian lintas informasi.
0: Telah kita ikuti lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Indonesia, bayangkan ketika Anda sedang asik-asiknya menjalani aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba teriakan menggelegar menggema dari ujung jalan. Banjir, banjir. Semua orang terkejut. Kepanikan pun melanda. Bingung harus menyelamatkan barang dagangan dan mencari tempat aman terlebih dahulu. Inilah yang terjadi di awal tahun 2025 ketika wilayah Penjaringan di Jakarta Utara kembali diterjang banjir. Air pasang yang datang tanpa ampun merendam satu RT, membuat aktivitas warga terhenti. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal baru, namun setiap kali datang, dampaknya tetap menyakitkan. Dan ancaman seperti ini tidak hanya terjadi di Jakarta loh. Kota-kota pesisir seperti Semarang, Surabaya, bahkan di wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan juga menghadapi risiko yang sama. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM yang beroperasi di daerah rawan banjir, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan. Tetapi kita bisa bersiap untuk menghadapinya. Pertama-tama, lakukanlah penilaian risiko terhadap lokasi usaha Anda. Memahami tingkat kerentanan area terhadap banjir rob sangat penting. Kesiapan fisik adalah langkah pertama untuk mengurangi dampak, ingat. Kedua, diversifikasi rantai pasokan menjadi kunci. Jadi jangan hanya bergantung pada satu jalur distribusi. Pastikan bahan baku dan produk dapat dialihkan melalui jalur alternatif jika rute utama terkena dampak banjir. Kerjasama dengan pemasok dan distributor itu di berbagai lokasi akan membantu menjaga kelancaran operasional Anda. Terakhir, manfaatkan teknologi digital. Kehadiran online bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan. Dengan toko digital, komunikasi dengan pelanggan tetap berjalan meskipun toko fisik terdampak. Informasikan kondisi terkini secara transparan dan tunjukkanlah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap optimal. Sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya Anti-Fragile, karya Nassim Nicholas Taleb, gangguan dan ketidakpastian bukan hanya tantangan, tapi peluang untuk menjadi lebih tangguh. Bisnis yang mampu beradaptasi dan belajar dari tantangan seperti ini akan muncul lebih kuat. Karena di setiap krisis selalu ada peluang untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Masih bersama di siaran Plus Hotel dari Mataram, kanal informasi dan inspirasi di Beranda Asai Cira untuk hari Jumat. Nanti kita akan berbicara tentang ekonomi digital. Nah, napi aran ekonomi digital Nike. Terus apa saja Nike informasi yang akan nanti kami sampaikan ke ruang Anda. Sila nggih sida terus pirengan siaran Pro Seki Nike di 89,2 MHz, 92,7 MHz dan juga di AM 855 kHz. Baiklah, nanti kami akan hadirkan informasi yang lain di Beranda Asta Cita Ekonomi Digital.

0: beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Beranda Astacita.

Baik, pendengar kembali bersama di Beranda Asta Cita Prasada RRI Mataram. Di hari ini ya, kita bicara di Beranda Asta Cita ini terkait dengan ekonomi digital. Iya, jadi ekonomi digital ini sering kita informasikan ya, di setiap hari Jumat itu ada kegiatan-kegiatan yang tentunya bisa dilakukan atau bisa mendukung begitu ya, oleh teknologi digital ini sendiri. Nah, ada kegiatan sehari-hari nih Kengge yang sering sekali menjadi acuan terutama para pelaku usaha ya di ekonomi digital ini, misalnya jual beli online. Nah, ini kalau para UMKM menjual produk mereka biasanya lewat marketplace namanya, atau medsos atau media sosial yang dimanfaatkan sekarang ini ya. Kemudian bagaimana juga pembayaran-pembayaran digital sekarang sudah mulai memudahkan dan sering digunakan begitu ya oleh masyarakat ketika dalam bertransaksi begitu ya untuk jual beli ini. Ya, sekarang sudah ada Kris, mobile banking, kemudian belum lagi e-wallet ya. Nah, sementara yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi digital ini, selain jual beli online, pembayaran digital, ada juga yang disebut Nike dengan digital marketing ya. Jadi digital marketing ini sudah banyak ya dimanfaatkan oleh siapapun begitu, dari rumah pun bisa ya untuk memasarkan produknya. Artinya bisa promosi ya, sekarang sudah banyak, ada TikTok, belum lagi Instagram, YouTube, Google ya, dan masih banyak lagi ya yang bisa digunakan untuk bisa mempromosikan apa yang sedang menjadi produk atau usaha Anda. Nah, selain jual beli online, pembayaran digital, digital marketing ya, kegiatan ekonomi dilakukan atau didukung oleh teknologi digital ini juga adalah transportasi online. Nah, benar sekali ya. Sekarang orang lebih mudah ya menggunakan Gojek, Grab ya. Jadi ini artinya mempertemukan pengemudi dan konsumen itu melalui aplikasi ya. Dan pariwisata digital juga sekarang bisa dilakukan juga ya melalui ekonomi digital ini. Artinya wisatawan mencari informasi, memesan tiket dan membeli paket-paket wisata itu sekarang sudah dengan mudah ya secara online. Jadi sila engge side bisa memanfaatkan yang namanya kegiatan ekonomi atau ekonomi digital ini dengan hal-hal yang berbau online yang pastinya ya. Nah, ada juga sekarang fintech juga ya, ini layanan keuangan seperti pembayaran, pinjaman atau investasi itu melalui platform digital juga. Nah, kita akan informasikan pendengar kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital atau ekonomi digital ini dan juga internet pastinya dalam sebuah proses ya, proses produksi kah, pemasaran, transaksi, distribusi sampai pelayanan kepada konsumen. Nah, kalau kita kaitkan dengan ada kejadian misalnya seperti di desa adat Sade. Nah, kalau di situ kan banyak sekali mendatangkan tamu-tamu seperti itu ya. Nah, apa ada hubungannya nih dengan ekonomi digital ini? Apakah dengan keberadaan desa adat Sade ini akan bisa menjadi alternatif begitu ya untuk menjaga penghasilan masyarakat ketika wisatawan tidak bisa datang langsung? Nah, contohnya setelah kebakaran misalnya. Oke, baik, nanti kita akan bagi-bagi informasinya untuk Anda pendengar. Kita masih bersama di Beranda Asta Cita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Baik, mereka nanti masih akan kami hadirkan informasi terkait dengan bagaimana keberadaan desa adat Sade ya setelah kebakaran. Kalau kita kaitkan dengan ekonomi digital, apa saja begitu yang bisa dilakukan, strategi-strategi pemulihan ya untuk masyarakat Sade, terutama dalam hal ekonomi. Kalau misalnya kita kaitkan dengan ekonomi digital Nika. Oke, masih terus bersama. Kita dengarkan dulu lagu ini, nanti saya akan hadir kembali untuk Anda.

0: Miranda Astacita.
1: Baik, pendengar masih bersama di Beranda Astacita. Nah, seperti apa pemanfaatan ekonomi digital sebagai strategi pemulihan ekonomi masyarakat desa adat Sade ya pasca kebakaran, pendengar ya. Jadi desa adat Sade di Lombok Tengah ini yang merupakan kawasan wisata budaya yang perekonomiannya itu banyak bergantung pada pariwisata. Karena di situ kan ada kerajinan tenunnya, penjualan souvenir, pemandu wisata, dan tentu ada usaha-usaha lain ya. Nah, kalau penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa ternyata teknologi digital itu kan bisa ya digunakan untuk meningkatkan nilai ekonomi produk-produk tradisional Sade, termasuk melalui pemasaran digital dan juga e-commerce. Tapi teringat kembali ya di 22 Agustus 2026 kebakaran besar yang melanda kawasan desa adat Sade ini, tercatat ada 75 rumah dan juga ada 69 art shop yang terbakar ya, dengan perkiraan kerugian itu sekitar 34 miliar. Nah, kebakaran ini juga berdampak langsung terhadap sekitar 320 pelaku wisata ya, ada pengrajin tenun, pemandu wisata nike, terus ada pelaku-pelaku usaha lain tentu. Nah, kondisi ini tentu ya sangat berkaitan dengan ekonomi digital. Nah, ekonomi digital ini bisa menjadi salah satu strategi pemulihan ekonomi masyarakat Sade. Nah, sebelumnya pendengar, saya akan informasikan terkait dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ternyata juga sudah menyiapkan ada konsep pengembangan wisata di kawasan Sade Kabupaten Lombok Tengah ini. Jadi pasca kebakaran ya, dengan tetap memperhatikan keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Nah, ini juga menjadi poin penting pendengar ya, di mana memang ekonomi masyarakat setempat ini menjadi sorotan seperti itu. Nah, sementara Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB Ahmad Nur Aulia juga menegaskan kalau upaya-upaya ini penting ya untuk dilakukan, karena bagaimanapun masyarakat atau warga di Sade ini harus dipastikan kalau mereka tetap ya harus memiliki aktivitas ekonomi di tengah kondisi kawasan Sade yang terdampak kebakaran ya. Jadi aktivitas wisata di Sade tetap perlu dijaga agar masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari kunjungan wisatawan itu tetap memiliki sumber pendapatan. Nah, salah satu arahan dari Gubernur NTB itu adalah menjadikan kondisi Sade yang sebelum dan setelah kebakaran ini sebagai bagian dari daya tarik edukasi bagi wisatawan itu sendiri ya. Dan dikatakan paket kunjungan wisata ke Sade memang tetap dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan kondisi kawasan pasca kebakaran. Terlebih lagi kan Sade menjadi paket destinasi wisata yang harus dikunjungi ya setiap pelaksanaan MotoGP itu sendiri. Nah, jadi memang ada konsep-konsep yang perlu dibahas bersama dengan para pemangku kepentingan untuk menentukan bentuk penyajian wisata yang tepat sekaligus tetap menjaga nilai budaya dan sejarah Sade ini sendiri. Nah, kalau kita kaitkan dengan ekonomi digital, jadi emang penting ya, ekonomi digital ini adalah bisa dijadikan salah satu strategi pemulihan ekonomi masyarakat Sade. Ya, itu tadi saya di awal juga sudah informasikan nih ke bagaimana penjualan online ini ya bisa juga nggih masyarakat Sade yang saat ini sedang mendengarkan siaran Pro Sate Radio Mataram. Sila nggih, sida bisa manfaatkan ekonomi digital ini untuk penjualan-penjualan online misalnya, kalau masih ada produk-produk tenun seperti itu ya. Kemudian juga bisa dimanfaatkan konten-konten di Instagram, tapi ini juga kemarin pernah ya disinggung juga ketika dialog masih juga membahas tentang Sade ini, dan dikatakan jangan sampai juga kebakaran Sade ini bisa dimanfaatkan begitu ya, tanda kutip nih, oleh orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri seperti itu ya, bukan untuk membantu masyarakat Sade seperti itu, tapi artinya memanfaatkan momen atau memanfaatkan kebakaran yang terjadi. Ya, mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Jadi artinya memang ekonomi digital ini sangat-sangat juga dibutuhkan, begitu, sangat berkaitan ya untuk bisa memulihkan ekonomi masyarakat Sade. Nah, kemudian ada storytelling budaya juga mungkin ya bisa dilakukan, karena teknologi digital ini kan dapat digunakan juga untuk mendokumentasikan sejarah rumah adat, tenun, bahasa dan tradisi Sasak sampai promosi ekonomi nike tetap berjalan sekaligus bisa membantu pelestarian budaya itu sendiri ya. Dan ini memang penting ya, karena pemerintah NTB tadi seperti yang sudah saya informasikan, ada konsep-konsep yang memang yang sudah disediakan begitu ya untuk terus dikembangkan pasca kebakaran dengan mempertimbangkan keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat. Ya, jadi artinya kebakaran Sade ini bukan hanya menyebabkan kerusakan fisik dan hilangnya tempat usaha, tetapi mengganggu mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada pariwisata. Nah, untuk itulah ekonomi digital dapat menjadi alat pemulihan dengan membuka kembali akses pasar, mempromosikan produk budaya tentu melalui digital tadi dan menciptakan sumber pendapatan alternatif. Tapi ada catatan pentingnya juga, nggih. Jadi catatan pentingnya nih, Naama yang sekarang ini sedang mendengarkan siaran Pro 1, nggih. Catatannya itu adalah digitalisasi ini sebaiknya bisa berjalan bersama pelestarian budaya dan peningkatan mitigasi bencana ya. Jadi agar pembangunan Sade nanti kembali tidak, kalau maksudnya dibangun tidak hanya berorientasi ekonomi, tapi bagaimana juga bisa menjaga identitas masyarakat Sasak. Nah, seperti itu ya. Itu dia pendengar informasi yang saya hadirkan di Beranda Asta Cita terkait dengan teknologi digital atau ekonomi digital yang bisa menjadi salah satu strategi pemulihan ekonomi masyarakat Sade. Mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat ya untuk Sidus Selapu yang saat ini sedang bergabung bersama kami di Beranda Asta Cita. Dan saya tuntaskan Beranda Asta Cita hari ini, teruslah bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mendengarkan Beranda Astacita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: seluruh kabupaten kota yang ada di Bali sudah menyatakan ikut sertanya.
1: Bali Mandiri Energi dengan energi bersih.
2: Dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan.
3: Selamat sore. Kejuaraan Pitang Piala Bupati Badung menjadi ajang pemanasan bagi atlet Pitang menuju Porprov Bali 2027. Pemerintah Provinsi Bali bersama Kementerian ESDM dan PLN mempercepat pengembangan energi bersih melalui pembangunan PLTS skala besar. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Jumat 28 Agustus 2020. Saya Indah Widyasari.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi semarak kejuaraan Pitang Piala Bupati Badung 2026. Kejuaraan Pitang Piala Bupati Badung siap dihelat, pendengar. Event ini menjadi ajang pemanasan bagi atlet Pitang Bali sebelum turun di ajang Porprov Bali 2027.
0: Untuk persiapan peralatan dan venue juga sudah kami lakukan.
5: Kejuaraan Pitang Piala Bupati Badung siap dihelat di lapangan parkir Gor Mengwi Badung pada 11 hingga 13 September 2026. Ajang ini mempertandingkan tiga kategori yakni Double Open tingkat pelajar se-Badung, Double Open dan Triple Open se-Bali dan luar Bali. Ketua Harian Pengkab Federasi Olahraga Petang Indonesia Popi Badung, Inenga Ardina kepada RRI Kamis 27 Agustus 2026 mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan kelancaran event. Antusiasme peserta cukup tinggi, tidak saja atlet petang di Bali, namun terpantau sejumlah daerah luar Bali juga ikut berpartisipasi.
0: Sudah seluruh kabupaten kota yang ada di Bali sudah menyatakan ikut sertanya. Dan informasi yang terakhir juga ada dari luar daerah yang akan ikut. Nah, mungkin dari Banyuwangi, ya itu ada dari Lombok kemarin juga sudah menanyakan hal itu.
5: Dengan Ardina mengatakan kejuaraan petang Piala Bupati Badung target utamanya untuk regenerasi atlet mulai tingkat pelajar serta menguji kemampuan tim bayangan Popi Badung sebelum diturunkan di Porprov Bali 2027 Buleleng.
0: Nah, kita akan menyiapkan nanti juga atlet-atlet pelajar ini sebagai atlet junior kita. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana potensi-potensi yang ada di atlet junior itu. Nah, untuk yang umum, ya open umumnya double open umum dan triple open itu, nah, kita akan melihat, nanti target kita adalah melihat persiapan selama 2 bulan ini, hasil latihan-latihan kita. Ini kita targetkan untuk atlet-atlet yang kita persiapkan di menuju Porprov.
5: Sementara itu, atlet Petang Badung Igusti Lanang Bagus Labda Duyana yang akrab disapa Guswi mengatakan siap tampil maksimal di kejuaraan Petang Piala Bupati Badung. Proses latihan sudah dijalani bersama tim.
6: Untuk persiapan Piala Bupati ke Petang yang di Badung, seperti biasa persiapan saya melatih lemparan seperti itu, masa strategi, membaca lapangan. Yang paling penting menurut Guswi melatih kesabaran sih, mengingat lawan-lawan di Bali sekarang sudah pada meningkat.
5: Pada nomor double open, Guswi akan berpasangan dengan Igusti Ayu Era Prabawati. Sementara di nomor triple open, Popi Badung menurunkan Igusti Lanang Bagus Labda Duyana, Igusti Ayu Era Prabawati, dan Igusti Lanang Bagus Wiranata. Reporter RRI Denpasar, Putu Mirawati.
3: Meski tidak terlalu masif, perkembangan olahraga pitang di Bali menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan. Bahkan sederet atlet ternama berhasil dilahirkan dari olahraga yang berasal dari Prancis tersebut.
7: Petang awalnya merupakan permainan tradisional asal negara Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Versi modern dari permainan petang diperkenalkan oleh Jules Bollelenoir pada tahun 1907 di kota La Ciotat di provinsi di selatan Prancis. Petan berasal dari kata Les Petancho atau Petanca berdasarkan dialek Provençal dari bahasa Occitan yang berarti kaki rapat. Salah satu teknik dasar permainan petang adalah kaki yang rapat tidak mengangkat kaki yang menapak ke tanah. Agar bisa dikembangkan sebagai cabang olahraga prestasi, permainan tradisional ini distandarkan dan dibuat aturan baku yang berlaku universal. Petang memiliki induk olahraga internasional bernama Federation Internationale de Petang et Jeu Provençal atau FIPJP yang didirikan di Marseille, Prancis pada tahun 1958. Olahraga petang masuk ke Indonesia sampai saat ini belum diketahui kapan persisnya, belum ada penelitian yang secara khusus dilakukan. Pada beberapa tempat seperti Jakarta, Lombok, Yogyakarta, dan Bali, olahraga ini dibawa oleh ekspatriat Prancis dengan membangun sarana-prasarana olahraga petang sebagai fasilitas pendukung. Fasilitas itu dibangun di suatu hotel yang dikelola oleh orang Prancis, seperti Hotel Novotel di Kota dan Lombok, Hotel Horizon Ancol, dan hotel-hotel Prancis lainnya. Selain itu, petang juga diperkenalkan di tempat-tempat pendidikan seperti di Konsulat Prancis di Yogyakarta. Petang masih terbatas dimainkan di kalangan para ekspatriat saja. Salah satu bukti saksi keberadaan olahraga petang di Indonesia adalah Edi Lim asal Singapura yang belajar olahraga petang pertama kali di Ancol, Jakarta, Indonesia pada tahun 1990-an yang selanjutnya membawa olahraga ini ke Singapura. Baru pada tahun 2011, ketika Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games ke-26 di Jakarta, Palembang, petang menjadi olahraga wajib.
3: Pendengar berikut suara masyarakat terkait semarak kejuaraan petang Piala Bupati Badung 2026.
8: Hai, kenalin nama aku Sela. Aku berasal dari Kota Ruteng, salah satu kota kecil di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi, lomba ini kenapa sangat-sangat disambut dengan antusias oleh masyarakat Bali? Karena yang pertama, lomba ini bisa diikuti oleh semua kalangan, mulai dari SD, SMP, SMA, dan juga kalangan-kalangan lainnya. Lomba ini juga bisa menjadi jembatan untuk menggait lebih banyak turis-turis wisatawan yang datang ke Bali, seperti itu.
9: Halo, saya Nino, saya umur 17 tahun dan asal saya dari Kota Bekasi. Menurut saya, antusiasmenya itu sudah sangat cukup tinggi. Terlihat dari semakin banyak atlet yang ikut bertanding dan masyarakat juga yang sudah mulai mengenal petang. Piala Bupati Bandung 2026 juga sudah menjadi wadah yang bagus untuk meningkatkan prestasi dan popularitas petang di Bali.
10: Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa, saya berasal dari Denpasar. Menurut saya, antusiasme masyarakat dan juga atlet terhadap perkembangan olahraga petanqiu di Bali melalui Piala Bupati Badung 2026 ini tentu saja sangat besar ya. Apalagi dari segi partisipasinya, dari segi kita lihat di sosial media, banyak sekali teman-teman yang antusias terhadap acara ini. Seperti itu, terima kasih.
3: Pendengar, Pemprov Federasi Olahraga Petang Indonesia, FOPI Bali mengapresiasi pelaksanaan kejuaraan Piala Bupati Badung 2026. Event ini menjadi ajang pemanasan sebelum atlet petang unggulan Provinsi Bali turun di ajang Pekan Olahraga Provinsi Bali 2027 di Buleleng. Selengkapnya kita akan simak seperti apa persiapan dan juga pelaksanaan dari kejuaraan Piala Bupati Badung 2026. Reporter Putu Nirawati bersama dengan Sekretaris Umum Pengprov Federasi Olahraga Petang Indonesia Bali, Gede Kagung Putra.
11: Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Sekretaris Umum Sekum Pengprov Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Provinsi Bali, Bapak Gede Kagung Putra. Pak Kagung, ini kan akan ada kejuaraan open ya, petang Piala Bupati Badung 2026. Seperti apa ya, FOPI Bali melihat untuk event tersebut?
12: Baik, ini untuk Bupati Cup Badung yang akan diselenggarakan itu yang pertama, itu memang sudah agenda dari FOPI Provinsi Bali yang bekerja sama dengan kabupaten kota seluruh Bali. Nah, salah satunya itu. Yang sebenarnya Bupati Cup itu hanya yang sudah masuk agenda hasil rakat prop kemarin. Jadi itu dulunya Mangupura, sekarang namanya dirubah menjadi Bupati Cup. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kejuaraan ini memang sangat bagus gitu. Jadi program-program FOPI Provinsi Bali bisa berjalan sesuai dengan rencana. Jadi ini untuk mengantisipasi dan pembinaan untuk atlet Bali ke depannya juga termasuk juga mungkin dari sisi Kabupaten Bandung sebagai penyelenggara gitu. Ini mungkin akan bisa melihat kekuatan atletnya untuk mungkin nanti diterjunkan di dalam porprov mendatang mungkin. Nah ini saya lihat seperti itu.
11: Ya, kemudian melihat dari perkembangan yang ada, bagaimana melihat antusias mungkin dari, meskipun ini kan penyelenggaranya di Popi Badung, tetapi kabupaten kota lainnya, bagaimana mereka memanfaatkan event ini untuk try out kalau dari pengamatan Popi Bali, Pak Kagung?
12: Dari pengamatan Popi Bali, memang sebelum saya jawab ke sana, mungkin bisa sedikit gambaran gitu bahwa agenda Popi Bali yang sudah dimandatkan

0: mati gitu di tanggal 27. Nah, antusias ini luar biasa. Jadi dari nomor-nomor yang dipertandingkan itu, bahkan kabupaten kota bisa mengirim lebih dari 2 tim gitu, bahkan sampai 5 tim dan seterusnya begitu.
1: Oke, berarti ini jadi ajang pemanasan lah yang bagus bagi seluruh kabupaten kota menjelang porprov gitu ya, Pak Kagunge?
0: Benar sekali. Jadi ini sebagai ajang pemanasan, juga uji coba bagi kabupaten atau kota dalam rangka untuk menseleksi atau merekrut atlet yang akan diterjunkan di porprov, karena sebentar lagi termasuk juga setelah porprov itu ada dekapon, nah itu di NTB gitu. Makanya seluruh kabupaten kota ini benar-benar antusias gitu.
1: Oke. Kemudian jika melihat persaingan yang sekarang di 9 kabupaten kota, kalau Popi Bali mengamati dominasinya masih di mana aja nih, Pak Kagun?
0: Ini sebelum saya jawab itu juga perlu saya kasih gambaran bahwa open ini, jadi setiap kabupaten kota itu menyelenggarakan di nomor-nomor yang berbeda, mengambil mungkin 3 nomor, misalnya GVC mengambil 3 nomor, Badung sekarang mengambil kalau tidak salah 2 nomor, double dan triple. Jadi itu setiap kabupaten itu beda, sehingga kita belum bisa siapa yang mendominasi, karena di dalam porprov itu, di multi event itu ada 13 nomor, sedangkan ini di open ini setiap kabupaten kota mengambil kejuaraan ini maksimal mungkin 3 nomor. Kalau kemarin di Karangasem itu mempertandingkan shooting, mungkin Karangasem juga dapat gitu. Kalau misalnya kemarin juga Tabanan oke, Badung juga, bahkan di Jembrana, Badung yang gini all out, jadi all out itu bahkan di 1-2 dia.
1: Baik, terima kasih atas informasi dan juga tanggapannya Bapak Sekretaris Umum Sekum Pengprov Popi Bali, Bapak Gede Kagung Putra.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
3: Pendengar, pemerintah Provinsi Bali bersama dengan Kementerian ESDM dan PLN mempercepat pengembangan energi bersih melalui pembangunan PLTS skala besar dengan PLTS Gilimanuk di Kabupaten Jembrana, ditargetkan berkapasitas hingga 300 MW. Dan terintegrasi dengan sistem penyimpanan energi.
4: Bali mandiri energi dengan energi bersih.
5: Dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan.
6: Pemerintah Provinsi Bali bersama Kementerian ESDM dan PT PLN atau Persero mempercepat pengembangan energi bersih melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS skala besar di Bali. PLTS Gilimanuk di Kabupaten Jembrana menjadi salah satu proyek utama dalam mendukung transisi energi di Pulau Dewata. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pembangunan PLTS merupakan implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih sekaligus mendukung visi Bali Mandiri Energi berbasis sumber daya ramah lingkungan. Pemprov Bali juga menyiapkan lahan negara yang tidak produktif untuk mendukung pembangunan infrastruktur pembangkit.
4: Bali mandiri energi dengan energi bersih yang diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019. Jadi sebenarnya sudah dirancang sejak tahun 2019 yang lalu, namun belum bisa berjalan optimal karena situasi kurang bagus.
6: Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo menjelaskan pembangunan PLTS Bali akan terintegrasi dengan Baterai Energy Storage System atau BESS berkapasitas besar. Tahap awal ditargetkan mencapai kapasitas 1000 MW atau 1 GW dengan dukungan BESS sebesar 3,3 GW, sehingga energi matahari yang disimpan pada siang hari dapat digunakan saat beban listrik meningkat pada sore hingga malam hari.
5: 1000 MW peak atau 1 GW peak dengan baterai energy storage system, yaitu

0: 3,3 gigawatt hour. Nah, dengan adanya program ini, maka sistem kelistrikan Bali ini bergeser. Ya, tadinya ada faktor penggunaan BBM yang impor digantikan dengan energi dari domestik. Dari energi yang mahal menjadi energi murah, dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan.
1: Khusus PLTS Gilimanuk, proyek yang berada di lahan sekitar 320 hektar tersebut ditargetkan memiliki kapasitas hingga 300 MW dan terhubung dengan jaringan transmisi tegangan tinggi 150 kV. Pengembangan ini diharapkan mengurangi ketergantungan Bali terhadap pembangkit berbahan bakar minyak, menekan emisi karbon, sekaligus membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian masyarakat Jembrana. Tika Utami melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus mendorong pembenahan data penerima bantuan sosial agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.
3: Dan kami sangat berharap semua desa melakukan pengusulan sesuai tahapan-tahapan yang sudah ada dan dipastikan usulan-usulan itu semua sudah memenuhi persyaratan.
4: Persoalan penerima bantuan sosial di Kabupaten Lombok Barat kembali menjadi perhatian. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos P3A Lombok Barat, mendorong pemenahan dan sinkronisasi data agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria. Kepala Dinsos P3A Lombok Barat, Arief Suryawirawan, mengatakan, pembaruan data tidak semata-mata berkaitan dengan siapa yang menerima atau tidak menerima bantuan, tetapi juga memastikan setiap perubahan status penerima dapat diketahui hingga tingkat desa dan lingkungan. Menurutnya, proses pengusulan penerima bantuan berawal dari pemerintah desa. Karena itu, operator desa diminta mengikuti tahapan pengusulan, sekaligus memastikan persyaratan warga yang diajukan telah terpenuhi.
3: Bagaimana kita sinkronkan data ini supaya masyarakat yang mendapatkan bantuan itu memang benar-benar bisa mendapatkan bantuan. Dan apapun hasil dari updating data ini, kami berharap di Dinas Sosial juga menyampaikan ke pihak desa bahwa usulannya berapa yang diterima, berapa yang ditolak. Kenapa dia ditolak? Ini juga harus tahu. Dan saya juga minta kepada semua pendamping PKH untuk lapor ke Pak Kades berapa di warganya yang keluar dari bantuan dan berapa yang masuk mendapatkan bantuan yang baru.
4: Selain pemenahan administrasi, Arief mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam meminjamkan rekening bank maupun KTP kepada orang lain. Menurut dia, penggunaan rekening untuk berbagai aktivitas transaksi dapat terbaca dalam sistem pemantauan transaksi keuangan dan berpotensi mempengaruhi proses verifikasi data penerima bantuan.
2: Pendengar, seorang guru honorer di Kabupaten Buleleng diamankan polisi karena diduga mencuri telepon seluler dengan modus challenge TikTok. Hasil pemeriksaan mengungkapkan aksi tersebut dilakukan untuk mendapatkan uang yang kemudian digunakan untuk bermain judi online.
5: Di mana si korban ini sudah terlihat lengah, baru si pelaku kabur dengan handphone si korban masih berada di pelaku.
6: Pria berinisial PS 25 tahun, seorang guru honorer di Kabupaten Buleleng, diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng atas kasus pencurian telepon seluler dengan modus challenge TikTok di wilayah Kecamatan Buleleng. Dari hasil pemeriksaan, uang yang diperoleh dari hasil kejahatan tersangka diduga digunakan untuk bermain judi online atau judol. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman mengatakan kasus tersebut terungkap setelah terdapat 6 laporan kehilangan telepon seluler dengan modus serupa pada periode 2 hingga 21 Agustus 2026. Total kerugian yang dialami 6 korban mencapai 15 juta rupiah. Modus yang digunakan pelaku yakni mengajak calon korban mengikuti challenge TikTok berupa lomba lari dengan iming-iming hadiah Rp200.000. Sebelum tantangan dimulai, pelaku meminjam telepon seluler milik korban dengan alasan digunakan sebagai timer. Setelah korban mulai berlari menuju lokasi yang ditentukan, pelaku mengikuti menggunakan sepeda motor. Ketika korban mulai lengah dan berada cukup jauh, pelaku kemudian melarikan diri membawa telepon seluler milik korban.
5: Korban mulai berlari ke arah suatu tempat di mana si pelaku ini akan mengikuti korban menggunakan kendaraan yang ada. Di suatu titik di mana si korban ini sudah terlihat lengah, baru si pelaku kabur dengan handphone si korban masih berada di pelaku. Nah, ini kejadian berlangsung yang dilaporkan ke kami itu sampai 6 kali dengan modus yang sama, baik yang dilakukan pada siang hari ataupun pada malam hari juga ada.
6: Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui melakukan aksi terhadap 6 korban yang telah melapor. Polisi juga menemukan pengakuan adanya 12 tempat kejadian perkara lainnya dengan modus serupa, namun para korban tersebut belum membuat laporan. AKBP Rusi Gusman menghimbau masyarakat yang pernah menjadi korban dengan modus challenge TikTok serupa agar segera melapor ke Polres Buleleng. Laporan tersebut diperlukan untuk membantu polisi mengidentifikasi korban dan menindaklanjuti dugaan tindak pidana lainnya.
5: Kami himbau kepada warga masyarakat yang sekiranya pernah ditipu dengan challenge TikTok ini dan menderita kerugian baik berupa handphone atau barang-barang lainnya, bisa nanti datang ke Polres Buleleng untuk kita buatkan laporan sehingga bisa melakukan penyelidikan tindak lanjut terhadap kerugian barang-barangnya.
6: Atas perbuatannya, PS dijerat pasal 476 KUHP tentang pencurian dan atau pasal 492 KUHP tentang penipuan, serta pasal 486 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman pidana maksimal 4 hingga 5 tahun penjara. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan penetapan status darurat bencana kekeringan dan kebakaran. Langkah ini ditempuh menyusul meningkatnya titik-titik panas dan kejadian kebakaran di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Barat dalam beberapa waktu terakhir. Muhammad Halwi melaporkan.
7: Bahwa itu bukan kejadian biasa, bukan kebakaran biasa, itu musibah buat NTB.
8: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tengah memfinalisasi surat keputusan gubernur terkait status darurat bencana kekeringan dan kebakaran. Sekretaris Daerah NTB Abdul Khair mengatakan, penetapan status tanggap darurat harus didasarkan pada kejadian bencana yang benar-benar terjadi di lapangan. Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla termasuk dalam kategori bencana non-alam, sehingga kejadian tersebut dapat menjadi salah satu dasar dalam penetapan status tanggap darurat.
7: SK Gubernur sendiri sedang proses finalisasi ini. Kan memang status bencana itu memang ada kejadian yang menangani pangan. Status tanggap darurat itu memang harus lebih jauh dari kejadian alam.
8: Salah satu kebakaran terparah terjadi di Desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah pada Sabtu malam 22 Agustus 2026. Kebakaran tersebut menghanguskan sekitar 75 rumah adat dan terdampak pada sejumlah peninggalan budaya masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran selama puncak musim kemarau. Ia menekankan, setiap daerah harus memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana, termasuk memastikan prosedur penanganan kebakaran berjalan dengan baik.
9: Masyarakat di tiap daerah wajib memiliki kesiapsiagaan terhadap bencana ya. Dan tentunya kegiatan pelatihan-pelatihan selama ini sudah cukup sering dilakukan, cuman tentunya datangnya bencana kan tidak pernah kita bisa prediksi. Nah, jadi seperti itu sih tadi kurang lebih arahan beliau, selain ada beberapa masalah teknis karena sudah memasuki triwulan ketiga.
8: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengimbau masyarakat segera melaporkan potensi kebakaran agar dapat ditangani sejak dini dan tidak meluas.
2: Laporan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Kembali kami sampaikan berita utama. Kejuaraan Pitang Piala Bupati Badung menjadi ajang pemanasan bagi atlet Pitang menuju Porprov Bali 2027. Pemerintah Provinsi Bali bersama Kementerian ESDM dan PLN mempercepat pengembangan energi bersih melalui pembangunan PLTS skala besar. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktor Yanuar Setiaji mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
10: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengar bersama siaran Pro Satu dari Mataram menanti suasana yang apa ya, sore menjelang petang. Ini sudah mau masuk ke waktu maghrib ya. Jadi untuk Anda yang baru saja bergabung di siaran Pro Satu dari Mataram, nanti kita akan masuk di pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah ya, untuk rangkaian acara maghrib atau mutiara sore. Iya, jadi masih ada lagu yang kami hadirkan untuk Anda pendengar di sore hari ini. Ini menuntaskan musik informasi ya di siaran Pro 1 RRI Mataram yang bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di 89,2 MHz, 92,7 dan AM 855 kHz.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh waqtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang

Selamat sore menjelang malam pendengar di Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Mutiara Sore dengan rangkaian acara Tembang Islami. Kami menemani Anda pendengar sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah dan azan maghrib di pukul 18 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah untuk Anda dimanapun Anda berada.

dari Samurah bin Junduk, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

0: Baik pendengar Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi untuk lagu Kembali Keagunganmu dari Yuni Suara. Kita jeda terlebih dahulu karena waktu kita harus mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari Amisa Surat An-Nisa ayat 103-105 yang berbunyi. Dan nanti akan dilanjutkan dengan azan maghrib di pukul 18:06 waktu Indonesia Tengah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Sehatu.
1: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angka telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
3: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
3: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
3: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
3: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
2: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
3: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
3: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

Pada suatu ketika Umar bin Khattab pergi ke Syam. Setelah sampai di Sarah, pimpinan tentaranya di Syam datang menyambutnya. Terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lainnya. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Umar kemudian bermusyawarah dengan para tokoh muhajirin, ansor, dan pimpinan Quraisy. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya, "Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian." Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Mengapa kamu bertanya demikian, hai Abu Ubaidah?" Agaknya Umar tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab, "Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan yang lain tandus? Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah? Dan jika engkau menggembala di tempat tandus, engkau mengembala dengan takdir Allah juga?" Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu alasan. Lalu ia berkata, "Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.'" Umar bin Khattab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu, ia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

Muhasabah Cinta dari Fatimah. Pendengar, menutup perjumpaan kita di program Tembang Islami, saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa di tugas-tugas Wani selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala Ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala abuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengar tempe adalah makanan tradisional asli Indonesia berbahan dasar kedelai yang dipermentasi menggunakan jamur Rhizopus oligosporus. Dikenal sebagai superfood, tempe kaya akan protein, nabati, serat, vitamin, serta sangat baik untuk pencernaan karena proses fermentasinya membuat nutrisi lebih mudah diserap oleh tubuh. Tempe adalah makanan khas Nusantara yang berasal dari Pulau Jawa. Sudah dikenal sejak abad ke-16, tercatat dalam naskah kuno yang ada di Jawa, seperti Serat Centini. Nama tempe diduga berasal dari bahasa Jawa kuno, merujuk pada makanan berwarna putih yang tertutupi oleh tumpi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya benar, pukul 19.20 menit Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram di malam hari ini. Menemani aktivitas Anda di malam hari ini, pendengar. Musibah kebakaran yang melanda kawasan adat desa wisata Tade di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ya. Ini menjadi perhatian serius bagi semua pihak, termasuk juga anggota Komisi 5 dari DPR RI, Praksi Partai Keadilan Sejahtera, Abdul Hadi. Di sela sidang paripurna DPR RI di Senayan, pada hari Kamis 27 Agustus 2026, legislator dari daerah pemilihan NTB 2, Pulau Lombok ini menyampaikan bahwa ia memberikan rasa duka yang mendalam sekaligus mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan dan juga infrastruktur di kawasan desa wisata berbasis warisan budaya. Abdul Hadi menilai bahwa peristiwa tersebut tidak semestinya dipandang sebagai musibah yang harus segera dilalui. Lebih dari itu, bahwa kebakaran desa Sade menjadi momentum untuk memperkuat sistem perlindungan terhadap kawasan pemukiman adat yang memiliki tingkat kerawanan tersendiri. Menurutnya, menjaga keaslian bangunan tradisional tidak boleh berbenturan dengan kebutuhan atau akan keselamatan penghuni maupun wisatawan. Ia mengatakan bahwa tantangan utama dalam penataan kembali kawasan adat adalah bagaimana mempertahankan karakter arsitektur warisan leluhur tanpa mengabaikan kebutuhan sistem keamanan modern. Abdul Hadi menilai bahwa tata bangunan di kawasan pemukiman adat yang berdempetan ditambah penggunaan material tertentu membutuhkan sistem mitigasi yang dirancang secara khusus dan tidak bisa disamakan dengan kawasan pemukiman biasa. Karena itu, dia mendorong adanya standarisasi infrastruktur dasar, terutama pada jaringan kelistrikan dan penyediaan sarana air untuk kebutuhan penanganan kebakaran. Menurutnya, perubahan pola kehidupan masyarakat turut mempengaruhi kebutuhan energi di kawasan desa adat. Beban penggunaan listrik saat ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan masa lalu, sehingga instalasi yang digunakan ini harus mendapatkan perhatian yang serius. Nah, selain pembenahan jaringan listrik, Abdul Hadi juga meminta pemerintah untuk menyiapkan sarana pemadaman awal, termasuk hidran di sejumlah titik strategis di kawasan desa Sade.

19:26 saat dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: nggak benar ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Apa saja deh? Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

Di setiap sudut negeri ini, selalu ada anak-anak yang bermimpi. Mimpi untuk belajar, membaca, menulis, dan membuka masa depan yang lebih baik. Tapi tidak semua punya kesempatan yang sama. Disinilah Sekolah Rakyat hadir. Program ini adalah wujud nyata dari semangat pemerintah dan masyarakat untuk memastikan pendidikan bisa dinikmati oleh semua, tanpa batas ruang dan waktu. Anak-anak belajar membaca, berhitung, mengenal dunia digital, dan menanamkan nilai-nilai cinta tanah air. Karena pendidikan bukan sekedar gedung dan buku, tapi tentang harapan, tentang kesempatan untuk mengubah hidup. Pemerintah bersama masyarakat percaya, setiap anak Indonesia berhak belajar, berhak bermimpi, dan berhak berhasil. Mari kita dukung Sekolah Rakyat, karena dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk masa depan rakyat. Pendidikan untuk semua, demi Indonesia.

0: Bapak Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenalkan oleh Bapak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
1: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan. Itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh mesti diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
0: Juga Presiden secara khusus mention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Ya, salah satunya tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenalkan oleh Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal. Dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
4: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU. Ada Konstantin Novoselov, fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka. Gitu ya.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Rian Wiyarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Arman Antanasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRIPO 3, Tris Mudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa, yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
6: Ini kehormatan besar bagi saya, Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
5: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa

0: rame ya, berpartisipasi warga-warga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Pokoknya pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
1: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Arogusuma melaporkan.
2: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
3: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
4: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
3: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
5: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti, karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja, sekolah pun berdampak. Penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
3: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutlah di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, melakukan peninjauan ke Waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Wilhelmus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Ditjen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan bahwa waduk penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
7: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di tempat intek di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Limpas Kuning, Las Panjang, sama di Parit Mayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
6: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
8: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik secara pengembangan maupun secara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya saat dia bocor seperti yang dilihat tadi itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Mamogol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
6: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU. Salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rofi.

0: Masih menggelar sholat istisqo di halaman kantor PAM Bandar Masih. Sholat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air PAM Bandar Masih. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan PAM Banjarmasin bukan persoalan baru. Karena itu, hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
1: Masyarakat, untuk itu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PT AHEP. Dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita dan PT AHEP bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
0: Sementara itu, Direktur Utama PAM Banjarmasin Zulbadi mengungkapkan kondisi indeks Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, PAM Banjarmasin terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
2: Krisis ini untuk indeks Sungai Biru itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang sudah 24 jam indeks Sungai Biru yang kapasitasnya 630 detik itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi di atas 5000-an. Itu yang terjadi pada
0: saat ini. Penanganannya seperti apa, Pak?
2: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2. Lalu itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada masyarakat.
0: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, PAM Banjarmasin juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Syuma Muhammad melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
4: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak
5: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
4: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
5: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara.

0: denda 1 miliar, subsidi 190 hari kurungan.
1: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
0: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPRRI Ihen Prasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi, salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
4: Maka ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian atau yang lain untuk bisa saling silaturahmi, ya, bukan hanya sehat-sehat ya, tetapi juga untuk harmonisasi antar lembaga, kementerian, BUMN. Ini yang kita sukai.
3: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPRRI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
5: Saya kira

0: diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Litoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
2: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Sarbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka, sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa diantaranya, informasi terakhir kami mendapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa diantaranya seperti pelatih Timnas Indonesia John Herdman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respek untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
3: Bahkan di Polri kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia, kita juga dibantu sama Transjakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang ikut lari yang dari menggunakan bis atau memegang bisnya, itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
2: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bid dan juga termasuk diantaranya adalah respect mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nirabiliti Loli, P3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat malam pendengar, Anda masih mendengarkan Pro Satya Radio Mataram bersama saya Beni Pratama di pukul 20.41 menit ini. Selamat berakhir pekan untuk Anda tentunya di hari ini, di hari Jumat 28 Agustus 2026. Buat Anda yang tengah menikmati santap malam bersama dengan keluarga, mudah-mudahan walaupun mungkin tidak spesial ya menunya, tetapi tentunya dengan adanya orang-orang spesial di dekat Anda, ini bisa menjadi makan malam yang spesial ya. Baik pendengar, menemani aktivitas Anda di malam hari ini, sebuah informasi dari Kota Mataram seputar wisata ya. Jadi Dinas Pariwisata Kota Mataram Nusa Tenggara Barat saat ini tengah membidik peningkatan lama tinggal untuk wisatawan mancanegara maupun domestik dari rata-rata 2 hari menjadi 4 hari atau lebih. Sekretaris Dispar Kota Mataram Leni Oktavia mengatakan bahwa target tersebut akan didorong melalui agenda pariwisata rutin setiap pekan. Nah, strategi ini disiapkan untuk meningkatkan aktivitas dan belanja wisatawan selama berada di Kota Mataram. Untuk mencapai target itu, Dispar menggandeng pengelola hotel dan dalam penyusunan paket wisata yang menghubungkan akomodasi dengan berbagai kegiatan tematik mingguan. Pola ini diharapkan memberi wisatawan lebih banyak pilihan aktivitas sehingga tidak hanya menginap, tapi juga memiliki alasan untuk memperpanjang kunjungan di Kota Mataram. Nah, mendengar upaya memperpanjang masa tinggal wisatawan dilakukan di tengah efisiensi anggaran daerah yang berdampak pada penyesuaian sejumlah agenda pariwisata. Menurut Leni, penguatan kalender kegiatan ini menjadi penting karena rata-rata wisatawan yang menghabiskan waktu hanya sekitar 2 hari di Mataram. Dengan memperbanyak aktivitas dan juga mengemasnya bersama sektor perhotelan, tentunya waktu yang dihabiskan untuk tinggal di Kota Mataram ini bisa lebih panjang.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran selama musim kemarau. Imbauan ini disampaikan menyusul jumlah kasus kebakaran yang terjadi di NTB dalam beberapa hari terakhir, termasuk kebakaran di Desa Adat Sade, Lombok Tengah. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri mengatakan setiap daerah harus memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana, termasuk memastikan prosedur penanganan kebakaran berjalan dengan baik. Menurutnya pelatihan penanganan bencana telah cukup sering dilakukan, namun kesiapan di lapangan tetap harus diperkuat karena bencana dapat terjadi sewaktu-waktu dan sulit diprediksi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali, membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais, sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan, agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan, kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup, hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Di balik perbukitan Kampung Kekok, tanah warisan leluhur membentang luas. Namun, ketergantungan pada pupuk kimia bertahun-tahun mulai mengikis kesuburan bumi. Disinilah kisah bermula, ketika sebuah generasi menolak menyerah pada kerusakan demi merajut kembali keselarasan antara manusia dan alam. Sejalan dengan cita besar bangsa menuju ekonomi hijau.

0: Ari, Ari, berhenti dulu. Kau stop cangkul tanah dulu. Bapak mau tanya, kau ini sudah kuliah jauh-jauh ke kota, pulang ke kampung malah mau bikin eksperimen aneh. Kau mau ganti ketung pupuk dengan pupuk apakah ini? Organik. Terakan mempan buat usir hama, kau tahu.
1: Bapak, justru karena ketung pakai pupuk kimia terus-menerus, tanah ini dia jadi sakit dan terasubur lagi. Baru biaya pupuk ini makin mahal, hasil panen malah turun. Jadi kitong ini harus kembali ke alam, Bapak. Pakai pupuk kompos dan pestisida nabati boleh, Bapak. Ini namanya ekonomi hijau. Kitong untung, alam juga lebih lestari.
0: Ah, teori itu. Kalau gagal, kitong pupuk sekeluarga ini mau makan apa?
2: Selamat pagi, Bapak Franky. Pagi, Ari.
3: Pagi.
2: Wah, pagi-pagi seperti ini sudah rapat pleno di tengah sawah nih.
1: Bella, mari sini kau dengar dulu nih. Ini sebapak nih, dia masih ragu dengan ketumpu proyek percontohan lahan organik nih.
2: Oh, Bapak Franky tenang aja. Saya sudah bantu Ari riset pasar di kota. Sekarang hotel dan swalayan besar justru berani bayar mahal untuk beras dan sayur organik yang bersertifikat. Istilah kerennya sih, Kitong melakukan hilirisasi produk desa yang ada di Kitong kampung ini. Langsung ke konsumen premium, dia pun nilai tambah tinggi, Bapak.
0: Hilir apa tadi? Ah, Bapak tak mengerti. Yang Bapak tahu, kalau hama datang, panen gagal.
4: Bapak Franky, Ari, kebetulan kamu semua ada kumpul di sini. Lihat itu di hilir sungai. Randy dengan tipu teman-teman, dong ada mau buang limbah kotoran sapi ke sungai lagi. Padahal, semua ini kan bisa bikin bau dan bikin air tercemar. Aduh, kamu pikir cepat sudah kasih stop dia.
5: Aduh, ini tidak bisa dibiarkan ini. Mari, tong ke sana. Mama Mia, Bapak, Bella. Ayo, cepat.
2: Ayo.

0: Iya enak banget nih kayaknya nih. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
1: Randy, Randy, berhenti Ren. Jangan buang di sungai.
2: Ih, kenapa kah? Mama Mia, ada apa nih? Ini kan cuma kotoran sapi dari sabah papu kandang. Daripada penuh di kandang, ya mending sabun di sungai toh. Bodoh amat, praktis toh.
3: Praktis kok pemata itu Ren. Airnya ini kan mau dipakai buat mengairi sawah di bawah. Kalau tercemar, tanaman kita kan bisa rusak, bau lagi.
2: Ya, terus harus buang kemana kak? Masa saya simpan di kamar tuh, bau tuh.
1: Janganlah Ren, jangan dibuang. Justru itu emas hitam yang kita cari. Kotoran ternak itu bisa kita olah jadi biogas buat energi memasak warga. Dan ampasnya bisa jadi pupuk organik super untuk kitong pusawa.
2: Hah? Kotoran sapi bisa jadi gas buat masak? Kosto bercanda sudari. Mana ada api dari kotoran?
4: Ari serius Randy. Kok tahu kitong bisa bikin reaktor biogas sederhana sendiri? Kebetulan kitong kelompok muda punya programnya. Dan kalau ini jalan, kitong pemama tak perlu beli gas LPG lagi. Dan Bapak Frankie bisa dapat pasokan pupuk gratis.
5: Sebentar, jadi kotoran sapi yang bikin bau itu bisa jadi pupuk yang kau maksud itu tadi kah Ari?
1: Betul Bapak, ini namanya circular economy. Tidak ada limbah yang terbuang sia-sia. Alam memberi kitong tantangan. Kalau kitong kelola dengan ilmu, justru akan menghasilkan berkah ekonomi tanpa torang merusak lingkungan.
2: Aduh, kalau emang bisa menghemat sama mama puang, bolehlah. Tapi tolong, kau ajar saya kari. Saya capek juga eh. Dapat marah terus dari warga di kampung sini ya.
6: Lalu, keraguan berubah menjadi kerja keras. Dengan gotong royong, reaktor biogas mulai menyalakan dapur-dapur warga. Dan hamparan sawah kampung Keikok mulai beralih rupa menjadi ladang hijau yang sepenuhnya organik.
7: Luar biasa, lihat ini. Beras organik premium kampung Keikok sudah siap dikemas. Warnanya bersih, bulirnya utuh.
4: Dan logo sertifikasi hijaunya sudah terbit, Mama. Lewat aplikasi online yang kita kelola, pesanan dari kota sudah antri untuk panen minggu depan. Harganya 2 kali lipat dari beras biasa.
0: Siapa dulu dong mandor komposnya? Randy mau dilawan. Sekarang sapu kandang su bersih. Kompor di sap mama pu dapur menyala terus dan hanya pakai biogas dan sap mama su hemat uang tara beli gas lagi kah?
5: Ari, Bapak minta maaf ya. Dulu sempat meremehkan niatmu. Ternyata kalau kita merawat alam dengan benar, alam justru memberi hasil yang berlipat ganda buat kita.
1: Ini bukan cuma karena Ari Bapak, tapi karena kita semua mau berubah. Menyelaraskan hidup dalam lingkungan itu bukan berarti kita kembali miskin. Justru ini jalan menuju kemakmuran yang berkelanjutan.
6: Dari kampung Keikok, sebuah bukti nyata tercipta bahwa memperkuat keselarasan dengan alam dan mempercepat ekonomi hijau bukanlah impian di atas kertas. Ia adalah helaan nafas keringat dan masa depan yang diwariskan dengan senyuman bagi generasi yang akan datang.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji.

Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia, putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram, atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

ayam atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Dan jumpa lagi kita mendengar di Ruang Rindu hari ini di hari Jumat 28 Agustus 2026 ya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan malam hari ini menjelang akhir pekan semuanya dalam keadaan sehat, dalam hati yang bahagia juga ya. Dan yang masih beraktivitas di malam hari ini juga mudah-mudahan aktivitasnya lancar selalu. Seperti biasa ya, Ruang Rindu akan menemani Anda sampai 1 jam ke depan, sampai jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah nanti bersama saya Bini Pratama malam hari ini. Anda bisa bergabung seperti biasa di 081802056000 atau di 646501 dan di 634823. Silahkan. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Mas? Halo?
0: Sehat walafiat Mbak. Lalu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Agak mantul suara saya di sana kayaknya.
1: Anggi, sebentar dulu. Ampun?
0: Aman.
1: Anggi. Salam-salam di.
0: Sila.
1: Yang pertama buat sebuah hati yang memiliki kebiasaan kejahatan dengan umur mengikuti lalu berada dalam diri Allah SWT. Ada Pak Maulin, ada Pak Orde, satu Pak Tahlil, moga selalu. Ada Bunda Cahaya, Bunda Cikiraja, Mbak Mirian, Pak Kenza, Mbak Kenza, Pak Kenza, moga selalu juga. Ada Pak Cukri, bersama Bunda Marni, terus Mas Raja, Pak Fajar, Pak Mawi, Pak Marisa, terus Pak Haji Sahabudin, terus Dita Bishin, siapa lagi?
0: Siapa yuk?
1: Buat semua-semuanya dah. Saya sampai di tangga terkecuali dalam pompak kesalahan. Sampai saya selalu buat Mas Ben, walaupun Mas Ben selalu diberikan kesehatan juga.
0: Amin.
1: Dengan umur semakin dengan ceria rezekinya dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Sampai nikingi, atur siang, atur sampian di atas waktunya. Sehat rangkum setia ngebawas. Dengan sampai alis nampur yang diri. Selamat malam tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Lale tadi ya sebagai pembuka jumpa kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Tentunya masih kami tunggu Anda pendengar yang lain. Lombok Tengah ini jadi penelpon pertama ya. Ditunggu nih warga Lombok Barat, Mataram, Lombok Utara, dan Lombok Timur serta yang di Pulau Sumbawa juga silahkan. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Aku rindu kerindu-rindunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, gimana kabarnya?
2: Aku titip rinduku lewat udaranya RRI dan ku kenang masa lalu ku lewat lagu-lagunya. Nanda ku sehat lagi deh.
0: Alhamdulillah, Bunda sehat?
2: Apa lagunya itu?
0: Lagu Indonesia tahun 80-an sampai 90-an, ada...
2: Ya, sebutin Bunda yang romandi.
0: Ada Anang Krisdayanti, berartinya dirimu.
2: Hah? Anang... Bukan lagi berartinya dirimu.
0: Berartinya dirimu Anang Krisdayanti mau?
2: Oh itu dah berartinya dirinya untuk selama-lamanya.
0: Siap.
2: Kalau yang tersayang ini namaku di kuping sebelah.
0: Nggih.
2: Nenek. Oh, masih ada yang satu, tunggu seribu. Namaku buat semuanya ya.
0: Nggih.
2: Dari Asam PZ, sahabat RRI, mudah-mudahan dalam keadaan sekolah siap dan senang bahagia pada tiang ini.
0: Amin.
2: Ada pen baru tadi di Indonesia banget.
0: Siapa nih kok?
2: Namanya. Buat tinggi dan ada kesalahan bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Hati-hati.
0: Nggih.
2: Mudah-mudahan acara kita selancar rezeki, sukses selalu, selalu dalam lindungan Allah SWT keluarga.
0: Amin.
2: Bunda pamit, matur santiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Bunda Aisyah tadi di Kuripan. Saya tahu penagih bersama keluarga dan pastinya bahagia terlalu seperti biasanya. Di belakang Bunda Aisyah, selamat malam Bang Rindu.
3: Selamat malam Bang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita jumpa lagi Bang Benny, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, Bunda Kartini sehat.
3: Ya, alhamdulillah. Apa lagunya sekarang?
0: Lagu Indonesia tahun 70 sampai 80. Bunda mau dibacakan lagunya?
3: Ya, mana-mana deh. Ya, mana-mana sudah.
0: Oke, nanti di belakang yang bagus ya.
3: Iya. Salam-salam dulu.
0: Sila.
3: Buat Bunda Aisyah, ada Mbak Maya, ada Mbak Jinanti, ada Bunda Cahaya, ada Bunda Maksinya, ada Bunda Siti Hajar, Mbak Jinja, semua-semua salam sehat selalu. Widya Bajang Listrik, kemudian ada Bang Fajar, ada Bang Raja, Bapak Bang Irwan, ada Yogi, Bapak Haji Herman, Pak Mariin, Bang Ur, Bang Ordes, Pak Muhyiddin, Bunda Marni, Bapak Cipri, Anwar di Madura, semua-semua salam sehat selalu. Buat Bang Benny yang lebih tiga, tidak sehat selalu.
0: Amin.
3: Semangat Bang Benny.
0: Semangat.
3: Semangat.
0: Yeah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Kartini di Lombok Timur ya. Tentunya doa kami mudah-mudahan Bunda dalam keadaan sehat selalu ya. Satu pengharapan lagi ya sebelum kita ke lagu. Selamat malam Bang Hindu.
4: Selamat malam Bang Hindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Solihin.
4: Tapi kabar sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bang Solihin gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat, sehat kenteng.
0: Alhamdulillah.
4: Seperti suara Bang Benny di RRI.
0: Alhamdulillah.
4: Lagunya apa laguku ya ini?
0: Ada ini tadi sudah naik itu Anang Krisdayanti, terus di bawahnya ada Bruri Pasol 5 Kata Hatiku, terus ada Glenn Fredly Kasih Putih.
4: Nah, itu sudah
0: yang lain
4: itu ya.
0: Oke siap.
4: Oh iya deh. Oke nyamperin dulu Bang Benny.
0: Sila salamnya untuk siapa?
4: Buat ibu bapak. Masih tadi buat Kaisa di Kulipan ya. Buat selalu ada Kanti Sarin juga, tetap selalu keluarga, ada Mama Urwa, Berhan Bapak Urwa ya. Buat tetap selalu ada Bunda Masih, ah Ica Masih Muli, ada Pak Saidi, ada Pak Jawa Sondaya, Pak Mawiin, ada Pak Ji Herman, ada Bang Fajar, ada Maya Mantang, ada Ila, ada Kinanti, ada juga Pak Jara Kenzo, ada Pak Sayuti, Nak Ayu, masih campenah ya, atau selalu ada Pak Jamil Luhudin, ada Pak Adam, Pak Karin, ada Pak Tenggo juga di timur sana, atau selalu terus ada Bunda Kaya, Bunda Sisi Ajar ya, ada Bali Ratu, Kepengenan Pojot, Widya Pojot, apa makan aja deh. Ada Ketraga dan Nelly ya, apa makan aja. Terus ada semuanya. Oh, Pak Baranudin di Tanah Bek nih Bang Benny.
0: Siap.
4: Terus anu deh, ada yang percaya juga di Tanah. Oke, buat Bang Benny deh kan. Semoga terus selalu.
0: Amin.
4: Terus rezeki rancang kisik saat tadi pasang ada sejarah.
0: Terima kasih.
4: Terima kasih Bang Benny Ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.

Jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi seperti sedih dan juga bahagia, ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah

tidak perhatikan stiker pada permukaan buah. Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh, berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Saudara pendengar, dengan terdengar di musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kerabat kerja perusahaan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

وأفضل.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul dan melanjutkan kajian pada pagi yang penuh berkah ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita suri teladan bagi umat manusia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar RRI Pro 1 Mataram rahimakumullah. Insyaallah kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Taisir Al-Azhar LCMA yang akan mengkaji Quran Surah Qaf ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Sekali lagi kajian kita pada pagi hari ini akan membahas Quran Surah Qaf ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Insyaallah kajian kita akan berlangsung sampai tibanya waktu syuruk untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya, yakni pukul 6.18 waktu Indonesia Tengah. Baiklah, agar lebih barokahnya, marilah kita buka kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dipersilahkan bagi seluruh jemaah membuka Quran Surah Qaf ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Kita awali dengan bertadarus bersama.

Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qaf, demi Al-Quran yang mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang sangat ajaib. Apakah apabila kami telah mati dan sudah menjadi tanah akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kepada Al-Mukarram, falyatafadhal masykurah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Surat Qaf diawali dengan huruf Qaf, yang istilah para ulama ini adalah satu di antara surat Al-Quran yang dimulai dengan huruf mutaqati'ah, huruf yang terpotong-potong. Di mana jamaah yang dirahmati Allah, hampir seluruh ulama tafsir ketika menafsirkan awal-awal ayat dari surat-surat yang hurufnya terdiri dari huruf-huruf yang terpotong-potong seperti ini, semua ulama tafsir menafsirkannya dengan Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Allah lah yang paling tahu apa maksud, apa tujuan di balik dari huruf-huruf yang terpotong-potong itu. Jamaah rahimakumullah, ini bukan kelemahan Al-Quran, justru ini adalah mukjizat Al-Quran. Mukjizat yang Allah ingin tunjukkan bahwa Al-Quran ini bukan datang dari seorang Muhammad yang buta huruf, sebagaimana keyakinan dan anggapan orang-orang dari dulu, bahkan ada yang beranggapan sampai sekarang bahwa Al-Quran ini buatan Muhammad, bukan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sengaja memulai beberapa surat dalam Al-Quran dengan huruf-huruf yang terpotong-potong ini, karena Allah ingin menunjukkan kepada manusia bahwa Al-Quran ini bukan dibuat dan didatangkan oleh Muhammad, tapi datang dari Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mengetahui segala-galanya. Karena sehebat apapun orang Arab, sepasih apapun orang Arab berbahasa Arab dari dulu sampai sekarang, tidak ada satupun orang Arab yang paham apa makna alif lam mim, apa makna yasin, apa makna kaf ha ya ain sad, apa makna dari nun, apa makna dari qaf. Kalau dalam bahasa Arab huruf itu terdiri dari satu huruf, jamaah yang dirahmati Allah, dia tidak terangkai, maka itu tidak ada maknanya sama sekali. Tidak ada satupun, sekali lagi, orang Arab sehebat apapun dia mengerti bahasa Arab, sepasih apapun dia bahasa Arab, kalau terdiri kata-kata bahasa Arab itu dari satu huruf-huruf yang terpotong-potong, itu tidak ada satupun orang Arab yang bisa memahaminya, tidak ada satupun orang Arab yang bisa
mengungkap apa di balik makna huruf-huruf yang terpotong-potong itu. Jangankan orang Arab yang pandai membaca dan menulis, apalagi seorang Muhammad yang sengaja dibutakan huruf oleh Allah, dibutakan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, dan Allah Subhanahu wa taala sengaja membuat beliau tidak mampu membaca dan tidak bisa menulis bukan untuk menunjukkan kelemahan beliau, bukan untuk menunjukkan kekurangan beliau, tapi itulah mukjizat Allah, karena Allah ingin mengatakan, masa ia seorang yang buta huruf, masa ia seorang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis bisa mendatangkan Al-Quran yang luar biasa, yang kelak bukti-bukti kebenarannya terbukti secara ilmiah, terbukti secara sains dan teknologi, terbukti secara ilmu-ilmu modern. Jadi jamaah rahimakumullah, inilah yang harus kita pahami terlebih dahulu, kenapa Allah Subhanahu wa taala sering memulai beberapa surat dalam Al-Quran dengan huruf-huruf yang terpotong-potong seperti ini. Sekali lagi, bukan menunjukkan kelemahan Al-Quran, tapi justru inilah mukjizat Al-Quran. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qaf wal Qur'anil Majid. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Quran yang mulia. Perhatikan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang Allah menyebut Al-Quran dengan sebutan Al-Quranul Karim. Kadang Allah menyebut Al-Quran dengan Al-Quran Al-Majid. Kadang Allah menyebut Al-Quran dengan Al-Quran Al-Hakim. Yasin Wal-Quranil Hakim. Qaf Wal-Quranil Majid. Kadang Allah menyebut dengan Al-Karim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nama kitab suci ini, kadang disebutnya dengan Al-Qur'an Al-Hakim, kadang disebut dengan Qur'an Karim, kadang Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dalam ayat ini dengan sebutan demi Al-Qur'an Al-Majid, Al-Qur'an yang mulia. Kata Al-Majid, jamaah yang dirahmati Allah, berasal dari kata Majdun. Majd. Majdun itu artinya mulia, sukses, jaya. Itu makna dari kata, asal kata dari Al-Majid. Wal-Quranil Majid. Demi Al-Quran yang mulia, demi Al-Quran yang jaya, demi Al-Quran yang sukses. Itu diantara makna dari kata Al-Quran Al-Majid. Seolah-olah Allah ingin menyampaikan kepada umat Islam, hai umat Islam, jikalau kalian kepingin mulia, jawabannya ada dalam Al-Quran. Hai umat Islam, jikalau kalian kepingin menjadi umat yang jaya, jawabannya ada dalam Al-Quran. Hai umat Islam, jikalau kalian kepingin menjadi umat yang sukses, jawabannya ada dalam Al-Quran. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat ini Al-Quran dengan sebutan Al-Majid, karena Allah Subhanahu wa taala ingin membuat umat ini tersadarkan bahwa kunci kesuksesan, kunci kemuliaan, kunci kejayaan itu hakikatnya ada dalam Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengingatkan saya dengan sebuah ungkapan nasyid berbahasa Arab yang sangat terkenal di era tahun 90-an. Ungkapan itu mengatakan, ampura sinampura agung, Qur'anuna nurun yudi'u tariqana
Qur'anuna ya qawmu masdaru izzina, Qur'anuna fahuwal asasu limajdina, Qur'anuna fahuwas sabilu linasrina. Qur'an kita ini nurun yudhi'u tariqana, adalah cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Qur'anuna ya qawmu masdaru izzina, Qur'an kita ini wahai kaumku, wahai umat Islam, adalah sumber dari kemuliaan kita. Ya Qur'anuna bahwal asasu limajdina, Qur'an kita ini adalah dasar bagi kejayaan dan kesuksesan kita. Qur'anuna bahwa sabilu linasrina, Qur'an kita ini adalah jalan untuk kemenangan dan kehebatan kita. Jamaah yang dirahmati Allah, lalu ungkapan itu mengatakan hayyarfa'ul qur'ana wa hattimul awthana, mari kita angkat Al-Quran ini setinggi-tingginya. Dengan Al-Quran ini kita akan mampu menghadapi berbagai rintangan, tantangan, berhala-berhala sesembahan. Hayyarfa'ul qur'ana wa hattimul awthana wa harrirul insana min qabdatit tughyan. Al-Quran, jikalau kita istiqomah dengan Al-Quran, kita akan mampu membebaskan kemanusiaan dari berbagai penjajahan. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lalu ungkapan nasyid ini mengatakan hayyahtipu ya ikhwati istaiqizi ya ummati hayya a'idi basmati kasabiqil azmani. Teriakkanlah wahai umatku dengan suara yang lantang. Hayyahtipu ya ikhwati istaiqizi ya ummati, bangunlah kalian wahai umatku dari tidur kalian yang panjang. Hayya a'idi basmati, kembalikanlah senyumku yang telah lama hilang. Kasabiqil azmani, senyum-senyum yang ketika dulu umat Islam tidak ada yang terjajah, yang dulu umat Islam tanahnya tidak ada yang dirampas. Kembalikan senyum yang telah lama hilang itu dengan Al-Quran. Masya Allah, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka sekali lagi Allah subhanahu wa ta'ala sengaja menyebut demi Al-Quran Al-Majid, karena Al-Quranlah sumber kejayaan dan kesuksesan kita. Bal ajibu an ja'ahum munzirum minhum faqala al-kafiruna hadha shay'un ajib. Jamaah rahimakumullah, begitu Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat nabi akhir zaman yang berasal dari bangsa Arab, diturunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab, banyak di antara orang-orang Arab ketika itu terheran-heran dan terbengong-bengong. Anja'ahum munzirum minhum, karena diangkat seorang rasul dari tengah-tengah mereka. Perhatikan jamaah yang dirahmati Allah, nabi dan rasul itu tentunya adalah manusia biasa sama dengan kita. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat nabi dan rasul dari sesuatu yang tidak kasat mata. Tidak mungkin Allah mengangkat nabi dan rasul dari kalangan jin. Tidak mungkin juga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat nabi dan rasul itu dari kalangan malaikat. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala? Karena kalau dari kalangan malaikat, malaikat itu tidak punya nafsu, mereka tidak menikah. Sementara kita nanti diminta untuk beruswah bertauladan kepada sang nabi,
Bagaimana mungkin kita manusia yang diciptakan dengan begitu sempurna, salah satunya diberikan nafsu, di mana nafsu itu harus disalurkan lewat pintu yang halal. Kalau seandainya kita tidak menikah, berarti itu bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul dari kalangan manusia, dari semenjak Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa sampai nabi akhir zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya dari kalangan manusia biasa sama dengan kita. Maka Allah mempertegas pernyataan orang-orang kafir Quraisy Mekah ketika itu, bal ajibu an ja'ahum munzirum minhum. Mereka terheran-heran, kok bisa Allah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka, dari tengah-tengah manusia. Faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Orang-orang kafir ketika itu berkata, ini sesuatu yang ajib, ini sesuatu yang membingungkan, ini sesuatu yang membuat kita semua menjadi terheran-heran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka mengatakan, aiza mitna wa kunna turaban zalika raj'un ba'id. Jamaah yang dirahmati Allah, surat Qaf adalah surat-surat yang termasuk dalam surat-surat Makkiyah, yang turunnya ketika Nabi berada di Makkah dan beliau belum berhijrah ke Madinah. Hampir semua surat-surat dan ayat-ayat Makkiyah itu banyak berbicara tentang akidah, usulul akidah, yang berbicara tentang hal-hal yang sifatnya mendasar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala 13 tahun Rasulullah berdakwah di Makkah, yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pondasi-pondasi akidah. Tidak ada ayat-ayat yang berkaitan dengan syariah, tidak ada ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah. Hanya satu tahun sebelum beliau menjelang hijrah, ketika beliau diperintah dan diisra mi'rajkan oleh Allah, Allah menurunkan perintah salat. Itu pun satu tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin membangun akidah manusia, Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada manusia, Allah ingin membuat manusia percaya tentang sesuatu yang sifatnya metafisika, sesuatu yang gaib, sesuatu yang sifatnya supranatural, sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang sifatnya tidak kasat mata. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, yang pertama kali Allah sebutkan bahwa ciri orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang percaya dengan sesuatu yang sifatnya metafisika, sesuatu yang sifatnya supranatural, sesuatu yang sifatnya tidak kelihatan. Perhatikan jamaah yang dirahmati Allah, dalam Islam ada yang sifatnya ta'akkuli dan ada yang sifatnya ta'abbudi namanya. Ada yang sifatnya ta'akkuli, ada mungkin ajaran-ajaran Islam yang bisa dicerna dengan akal, ada ajaran-ajaran Islam yang bisa dicerna dengan logika, itu sifatnya ta'akkuli. Maka sering sekali Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, afala yatafakkarun. Sering Allah menantang kita untuk menggunakan akal kita. Tapi jamaah rahimakumullah, dalam syariat Islam tidak semuanya bersifat ta'akkuli, tapi ada yang sifatnya ta'abbudi. Ta'abbudi masuk atau tidak masuk dalam logika kita,
terbukti secara empiris ataukah tidak apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, itu wajib kita percaya. Dan inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat ini. Bagaimana ketika orang-orang kafir Quraisy Makkah ketika itu tidak percaya dengan hari kebangkitan, tidak percaya bahwasanya kehidupan di atas dunia ini akan ada lanjutannya nanti pada kehidupan yang kedua setelah kehidupan akhir, kehidupan dunia. Perhatikan jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sering sekali mengatakan bahwa alangkah tidak adilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, alangkah tidak adilnya Allah subhanahu wa ta'ala andai kata kehidupan ini hanya berakhir sampai kehidupan di dunia saja. Karena kehidupan di dunia penuh dengan tipu daya. Banyak para penjahat-penjahat itu lolos dari hukuman dunia karena mungkin punya kuasa, punya jabatan, punya uang. Bolehlah mungkin mereka lolos dari hukuman dunia. Maka alangkah tidak adilnya Allah subhanahu wa ta'ala kalau kehidupan itu hanya berakhir sampai kehidupan dunia saja. Andai kata tidak ada kehidupan akhirat, andai kata tidak ada kehidupan yaumal ba'ts setelah kita dibangkitkan dari kematian, alangkah tidak adilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena inilah bukti keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat, di mana kehidupan akhirat tidak ada satupun yang akan lolos dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Kalau di atas dunia kita masih mulut kita bisa berdusta, kita masih bisa menyembunyikan apa yang dilakukan oleh tangan badan kita, tapi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala semuanya kelak akan bersaksi. Tidak akan ada lagi pengacara yang mampu membela. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul membuktikan bahwasanya Allah adalah hakim yang paling adil. Perhatikan jamaah yang dirahmati Allah. Maka ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, aidza mitna wa kunna turaban, apa iya kalau setelah kita mati dan menjadi tanah kembali, apa iya kita akan bisa dibangkitkan, bisa dihidupkan? Mereka mengatakan zalika raja'um ba'id, itu sungguh sangat tidak masuk akal, itu sungguh tidak bisa dibayangkan, itu sungguh sangat jauh sekali dari pemikiran. Ini kata orang-orang kafir Quraisy ketika itu, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat-ayat seperti ini begitu banyak dalam Al-Quran. Misalnya di surat Yasin Allah mengatakan وَدَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Ya, dibawain Rasulullah SAW tulang belulang yang sudah hancur. Ya, وَدَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. Dibawain Rasul itu tulang belulang. Eh Muhammad, masa iya tulang belulang seperti ini nanti hidup kembali? وَنَسِيَ خَلْقَهُ, kata Allah, mereka lupa awal penciptaan mereka. وَهِيَ رَمِيمٌ, bagaimana mungkin tulang belulang yang seperti ini akan hidup kembali? Allah katakan kepada Nabi, kul, katakan wahai Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah, tulang belulang yang sudah tidak karuan ini akan dihidupkan kembali oleh zat yang membikinnya pertama kali. Jikalau Allah subhanahu wa ta'ala zat yang mampu menciptakannya pertama kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala sangat mampu untuk menghidupkan kembali sesuatu yang sudah mati. Jamaah yang dirahmati Allah, di surat Al-Waqiah misalnya mereka mengatakan
qalu atau wa yaqulun, mereka berkata, a idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'usun aw aba'una al-awwalun qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqat yaumin ma'lum. Apa iya nenek moyang kita yang sudah mati bertahun-tahun, apa iya akan bisa dihidupkan kembali? Apa iya kita bisa bertemu kembali dengan mereka? Allah mengatakan lanjutan di ayat surat Al-Waqiah tadi bahwa awa aba unal awwalud kul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum, bahwa nanti semua kita setelah meninggal dunia, setelah terjadi kiamat, maka terjadilah apa yang disebut dengan yaumal ba's, hari kebangkitan. Dan yang pertama kali nanti dibangkitkan jamaah yang dirahmati Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn al-Khattab. Lalu kemudian dibangkitkan orang-orang yang ada di kuburan Baqi. Lalu kemudian manusia-manusia dibangkitkan seluruhnya dari kuburan, digiring ke satu tempat yang disebut dengan mahsyar. Di sanalah kita semua akan melakukan sebuah reuni akbar yang sering saya sebutkan. Reuni akbar ini akan dihadiri oleh seluruh manusia. Reuni akbar ini dihadiri oleh seluruh nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman. Reuni akbar ini akan dihadiri oleh seluruh malaikat. Bahkan reuni akbar ini akan dihadiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selaku orang yang beriman, peristiwa itu pasti akan terjadi. Peristiwa itu pasti akan kita temukan. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Wa itulah peristiwa di padang mahsyar, saat nanti belum syafaatul uzmanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, saudara lari dari saudaranya, anak lari-lari dari ibu dan bapaknya, suami tidak lagi mengenal siapa istri dan anak-anaknya, karena semua manusia sibuk dengan urusannya masing-masing. Masya Allah, jamaah rahimakumullah, perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa taala berulang kali menyebutkan dalam Al-Qur'an, salah satunya yang sangat terkenal, surat yang sering dibaca, surat Al-Ghasyiyah, yang berbicara tentang hari kiamat. Jemaah, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma izin khasyiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min aynin aniyah laysa lahum tu'amun illa min dari la yusmin wala yugni min ju'. Lalu Allah menyebut di bawahnya, wujuhu yawma izin na'imah lisa'iha radiyah bi jannatin 'aliyah, bahwa setelah terjadi kiamat, lalu terjadi hari kebangkitan, jamaah yang dirahmati Allah, lalu ketika manusia berkumpul di padang mahsyar, hanya ada dua wajah, hanya ada dua bentuk wajah, kata Allah dalam ayat ini. Ada wujuhu yawma izin khasyiah, ada wajah-wajah yang tertunduk lesu. Ya, mohon maaf jamaah yang dirahmati Allah, makna wujuhu yawma izin khasyiah jangan diartikan ada wajah-wajah yang khusyuk-khusyuk, bukan. Ya, tapi makna wujuhu yawma izin khasyiah ada wajah-wajah yang tertunduk lesu, dan ada wajah-wajah yang disebut dengan wujuhu yawma izin na'imah, ada wajah-wajah yang luar biasa cerah, senang, dan luar biasa indah. Wujuhu yawma izin khasyah,
amilatun nasibah tasla naran hamia. Perhatikan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wujuhu yawma idzin khasyah. Ada wajah-wajah yang tertunduk lesu. Amilatun nasibah, kata Allah. Karena dulu waktu mereka hidup di atas dunia, perasaan kata mereka, saya sudah banyak berbuat. Berbuat amal sosial, membantu orang-orang kelaparan, membantu orang-orang yang membutuhkan. Tapi kata Allah apa? Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Mereka merasa dulu di atas dunia sudah banyak berbuat untuk kemanusiaan, hanya buang-buang capek dan mendatangkan kecapean. Kata Allah, tasla naran hamiyah, ujung-ujungnya masuk neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillahimin zalik. Karena jamaah yang dirahmati Allah, syarat amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun. Syarat amal soleh itu dikatakan soleh di sisi Allah, syarat amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang beramal soleh, kata Allah, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, syaratnya itu harus beriman. Kalau tidak beriman, Allah menyebut di satu ayat, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, bahwa nanti amal-amal, perbuatan-perbuatan besar yang telah mereka lakukan di atas dunia, di hadapan Allah itu semuanya bagaikan debu yang berterbangan tanpa makna, semuanya hilang tanpa sisa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun hari akhir atau hari kebangkitan mungkin sampai saat ini tidak bisa dibuktikan secara empiris maupun secara laboratorium, namun selama kita meyakininya, selama kita mengimaninya, selama kita percaya, bagi kita orang-orang yang beriman, itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Kalau orang-orang kafir tadi mengatakan, bahkan mereka mengatakan, bal ajibu an ja'ahum munzirum minhum faqala al kafiruna hadha syai'un ajib a idza mitna wa kunna turaban zalika raja'un ba'id. Mereka terheran-heran, tidak percaya. Tapi dalam salah satu ayat Al-Quran, jamaah rahimakumullah, dan ini pernah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di atas sebuah kuburan, beliau lempar pasir ke sekali ke bagian arah kaki, lalu lemparkan pasir ke arah bagian perut, lalu lemparkan pasir ke bagian arah wajah, sambil beliau membaca ayat Al-Quran, minha khalaqnakum, ya, beliau lempar ke bagian kaki, wa fiha nu'idukum, kemudian beliau lempar ke bagian arah perut, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, baru kemudian lempar ke arah bagian wajah atau kepala. Apa makna ayat ini jamaah rahimakumullah? Ayat ini mengatakan, minha khalaqnakum, beliau lempar ke arah bagian kaki, dari tanah inilah kami ciptakan kalian, wa fiha nu'idukum.

0: dan kepada tanahlah kalian akan kami kembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah pula nanti kami akan keluarkan kalian, kami akan kembalikan dalam kehidupan yang kedua. Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka semua ini semakin membuat kita percaya, semakin membuat kita beriman, semakin membuat kita tidak ada keraguan-raguan lagi tentang kebenaran semua apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Karena Allah sudah mempertegas, zalikal kitabu la raiba fihi, bahwa Al-Qur'an ini tidak ada keraguan-raguan di dalamnya.
1: Masih ada waktu. Sudah habis. Di apa ada pertanyaan?
0: Oh, silakan. Silakan jawab.
2: Kami persilakan bagi jemaah yang ingin bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, membaca Al-Quran berbeda satu huruf saja atau berbeda harokat, maknanya berbeda. Tetapi kita ini tidak semua kita fasih membaca Al-Quran. Kadang-kadang kita salah sebut. Nah, dengan salah kita menyebut membaca Al-Quran ini, seperti tadi, maknanya berubah menjadi berbeda. Makna yang positif bisa menjadi negatif. Nah, karena kesalahan kita tadi itu yang kita tidak sengaja, apakah ini berdosa atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam. Ada lagi? Silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ampura Tuan Guru. Tadi dijelaskan bahwa orang yang beramal soleh tidak didasarkan dengan iman, seperti debu yang berterbangan. Dan ada juga seseorang, kalau seseorang yang tidak beriman juga, tidak percaya sama hari kebangkitan, gitu. Nah, bagaimana kaitan dengan keislamannya itulah? Apakah itu dia tetap Islam atau dia boleh dikatakan dia murtad, begitulah? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay. Perhatikan jamaah. Tadi malam di sini saya juga mendapatkan amanah untuk menyampaikan kajian umum. Saya menyampaikan kata ni'matun dengan kata niqmatun. Ni'mah pakai huruf ain, artinya anugerah, karunia, paice dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara niqmatun pakai huruf qaf, itu artinya bala, musibah, dan bencana. Saya sempat bertanya kepada jamaah, Nabi itu kira-kira ni'matun ataukah niqmatun? Semuanya menjawab ni'mat, karunia, bahkan karunia yang sangat besar. Apa yang ingin saya sampaikan jamaah rahimakumullah, kadang ada di antara kita yang mungkin ketika membaca Al-Quran bisa jadi barisnya salah, bisa jadi hurufnya salah, ya. Seperti misalnya Allah mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahr. Zaharal fasadu fil barri, bar baknya berbaris fathah. Barrun itu artinya daratan. Burrun artinya gandum. Ya. Birrun artinya berbuat baik. Bisa saja ada orang salah membaca hurufnya. Zaharal fasadu fil burri wal bahr, dia bilang itu. Ya. Telah nampak kerusakan tidak

0: diartikan di daratan, tetapi di gandum, karena bur itu artinya gandum, bir artinya kebaikan, kalau bar itu artinya daratan. Ketika seseorang melepaskannya dan ia tidak sengaja, jamaah rahimakumullah, itu tidak masalah. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seorang kecuali dengan kesanggupannya. Fattaqullaha mastata'tum, kata Allah, beribadahlah kepada Allah semampu kalian. Kadang ada orang membaca Al-Qur'an itu masih bergak-gak kalau bahasa kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mahiru bil Qur'an ma'a kiramin bararah." Orang yang pandai baca Al-Qur'an, bacaannya benar, fasahahnya benar, ya, tajwidnya benar, itu akan bersama para malaikat kiramin bararah, kata Nabi. Wallazi yatata'ta, adapun yang masih terbata-bata, wa huwa alaihi syaq, dan membacanya itu masih terasa berat. Ya, masih berat. Bergak-gak kalau bahasa sasaknya. Tetap kata Nabi mendapatkan dua pahala. Kadang salah barisnya, salah harakatnya, itu tidak masalah, asalkan tidak ada unsur kesengajaan. Yang jadi masalah itu kalau misalnya kita sengaja membacanya salah, itu baru berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu untuk pertanyaan yang pertama. Sementara untuk pertanyaan yang kedua, perhatikan jamaah yang dirahmati Allah. Saya paham betul siapa yang dimaksudkan oleh penanya yang kedua. Tapi tentu kita tidak mau menyebut nama jamaah. Di mana beliau seorang tokoh yang pernah mengatakan, emangnya pernah ke sana apa gitu. Ya. Ya, emang pernah ke alam kubur, ke alam barzah, ke alam akhirat, emang pernah ke sana. Ya. Perhatikan jamaah. Kata para ulama, ada beberapa bentuk kekupuran. Ada kupur secara lisan nih. Ada orang dia kupur secara lisan. Itu masuk dalam istilah kupur lisani namanya. Dia kupur secara lisan. Ada orang yang kupur secara amali. Dia kupur secara perbuatan. Ya, dia ikut-ikutan misalnya ampur ngaben atau apa, menghadiri apa namanya, ada misalnya orang yang dibakar, dia hadir di sana, itu kupur secara amali. Secara amal dia kupur. Tapi kupur lisani secara lisan maupun kupur secara amali tidak serta-merta membuat orang itu murtad dari Islam. Ya. Tidak serta-merta membuat orang itu murtad dari Islam. Yang membuat dia murtad dari Islam adalah kupur i'tiqadi. Ketika dia kafir secara i'tiqad, dia sudah tidak mempercayai Allah sebagai satu-satunya Tuhan, tidak mempercayai lagi Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman, dan itu tidak hanya dia buktikan secara lisan maupun perbuatan, tetapi memang dia buktikan secara keyakinan. Inilah yang bisa membuat seseorang murtad dari Islam. Jadi kalau hanya, mohon maaf, tadi mungkin sekedar mengatakan, emangnya ada kayak orang pernah pergi ke sana aja, ya, itu dia kupur secara lisani, tetapi belum membuat seseorang murtad dari Islam. Gitu Pak. Wallahu a'lam. Ini jawaban paling moderat ini. Habis. Sudah habis waktunya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ada manfaat dari kajian kita pagi hari ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma nawwir qulubana binuril ilmi wal ma'rifah wa albisna libas at-taqwa wal istiqamah wa akhtim lana ya rabbana bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin ala niyatil qabul. Al-Fatiha. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, marilah kita tutup kajian kita dengan bersama-sama melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Sallallahu
2: rabbi ya rasulaku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Seiring salawat tadi maka tentu sudah rangkaian ibadah salat subuh langsung dari Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center NTB. Masya Allah, apa yang disampaikan Ikeng oleh Tuan Guru Haji M. Taisir Al-Azhar LC MA, kajian tafsir Quran Surah Kaf ayat 1 sampai dengan 3, tentu banyak sekali ibroh nggih atau pelajaran yang bisa pelungguh sami petik, bisa diambil ya untuk kita jadikan panduan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Insya Allah semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah dan mendapatkan rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah pendengar, kini saatnya kembali bersama siaran Pro 1 RRI Mataram kita merangkai acara selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Apa kabar di weekend, di hari libur akhir pekan yang sudah Anda tunggu-tunggu pastinya untuk bisa menikmati sesuatu yang berbeda. Oke, okay. Baiklah, sesuatu yang berbeda juga yang kami hadirkan pendengar di akhir pekan ini nanti di NTB pagi. Ada lagu yang akan menyemangati Anda, terus juga ada informasi, ada pesan, ada inspirasi juga. Enggih untuk si De juga tentu nama. Sak berbahagia le pagi ni kengge yang sudah terbangun, yang sudah bersiap-siap untuk melaksanakan aktivitas dimanapun saja berada. Ada informasi cuaca juga nanti yang akan saya hadirkan ke ruang Anda.

Halo Indonesia. Pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di Desa Pesu, Magetan, menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau, digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya, yakni Suwiono, digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara toko kelontong hanya diam, pasif menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran, termasuk misalnya apotek, jasa pengantaran sembako hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanannya lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, dengan saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari Sabtu 29 Agustus 2026. Di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat, Lombok Barat cerah, Lombok Tengah berawan, Lombok Timur cerah. Kemudian Sumbawa cerah hampir merata ya, Dompu juga Bima, Sumbawa Barat, Lombok Utara, Kota Mataram, Kota Bima juga cerah pendengar hari ini ya. Dengan suhu berkisar antara 21 sampai dengan 33 derajat Celcius dan kelembabannya dari 42 sampai dengan 95% ya. Ini di wilayah Sumbawa Barat 95% pendengar kelembabannya ya dari 42. Baik pendengar, itu dia informasi cuaca untuk edisi Sabtu 29 Agustus 2026.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

dikenal dengan keramah tamahannya dan juga dengan 1000 masjid ini tentu tidak hanya sebagai pusat ibadah ya, jadi fungsi masjid. Nah, hal inilah yang ditegaskan pendengar oleh Dewan Masjid Indonesia DMI di Kabupaten Lombok Timur yang terus mendorong untuk memperkuat fungsi masjid bukan hanya sebagai pusat ibadah tetapi sebagai pusat dakwah juga. Terus yang lebih penting itu adalah pembinaan generasi muda dan pemberdayaan umat. Nah, jadi penguatan peran nikah nggih dinilai penting tentu agar keberadaan masjid di Nusa Tenggara Barat ini atau di Lombok ini ya, yang dikenal dengan 1000 masjid ini ada manfaat yang lebih luas bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. Baik pendengar, selain informasi terkait dengan fungsi masjid, ada juga informasi-informasi yang lain nanti yang akan saya hadirkan sesaat lagi. Anda akan bisa simak nih ke ada informasi yang sudah terkumpul dari hari Senin sampai hari Jumat dalam Warta Berita Sepekan. Tetaplah bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: pedes banget sini, Pocing. Kenapa ya makanan-makanan di sini pedes-pedes semua? Apa karena namanya Pulau Lombok ya?
1: Pernahkah berpikir dari mana asal-muasal nama Lombok? Lombok memang sebutan untuk cabai di berbagai daerah di Indonesia. Banyak yang mengira asal-usul nama Pulau Lombok berkaitan dengan cabai. Mulai dari banyaknya cabai di sana, sampai kuliner dari Lombok yang terkenal pedas. Ternyata, nama itu tidak ada hubungannya dengan cabai. Lalu, dari mana asal nama Pulau Lombok? Pulau Lombok dihuni oleh masyarakat suku Sasak. Orang Sasak biasanya menyebut Lombok dengan sebutan Lombo, yang artinya lurus. Nama ini sudah ada sejak zaman Majapahit dan tertulis dalam kitab Negara Kertagama yang berbunyi Lombok Sasak Mirah Adi. Kata Lombok berarti lurus, Sasak berarti orang Lombok, Mirah artinya permata, dan Adi artinya kejayaan. Sehingga arti dari keseluruhan nama itu adalah orang Lombok memiliki hati yang lurus untuk dijadikan permata kejayaan. Ternyata nama Pulau Lombok tidak ada hubungannya dengan cabai.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sari berita sepekan, rangkuman peristiwa aktual selama sepekan seputar Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Lok 83 Ampanan Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan sari berita sepekan, sebuah catatan informasi penting sepanjang hari Senin hingga hari Jumat untuk edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Bersama saya Dian Mustafa, inilah sari berita sepekan selengkapnya.

Pendengar Sari Berita sepekan untuk edisi hari ini saya awali dengan informasi Putri Mahkota Swedia Victoria dijadwalkan mengunjungi Lombok selama 3 hari mulai tanggal 5 sampai 7 September 2026. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan Victoria datang dalam kapasitasnya sebagai Goodwill Ambassador United Nations Development Program atau UNDP. Selama berada di Lombok, Victoria akan melihat sejumlah proyek UNDP yang telah berjalan di NTB, terutama di Kabupaten Lombok Utara. Program yang akan dikunjungi antara lain hutan adat, pemberdayaan perempuan, dan pengembangan UMKM. Iqbal juga mengusulkan agar Victoria melihat posyandu sebagai salah satu bentuk pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Menurutnya sekitar 40.000 kader posyandu bekerja secara sukarela dan memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan, terutama bagi ibu dan anak. Selain itu, Victoria dijadwalkan melihat berbagai produk UMKM seperti kerajinan, coklat, kopi, dan olahan kelapa, serta mengunjungi Gili Meno. Iqbal berharap kunjungan Putri Mahkota Swedia tidak hanya memperkuat kerjasama dengan UNDP, tetapi juga menjadi momentum mempromosikan Lombok dan potensi NTB ke masyarakat Swedia.

Gubernur Nusa Tenggara Barat Lolo Muhammad Iqbal memastikan penanganan pasca kebakaran desa adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujet, Lombok Tengah diarahkan pada dua hal utama, yakni pemulihan kehidupan masyarakat dan rekonstruksi kawasan adat. Iqbal mengatakan pemulihan masyarakat menjadi prioritas agar warga terdampak dapat kembali menjalani kehidupan secara normal setelah bencana. Selanjutnya, pemerintah akan menyiapkan rekonstruksi desa adat Sade. Namun proses tersebut tidak akan dilakukan sepihak karena masyarakat harus terlibat dalam menentukan bentuk dan arah pembangunan kembali, namun harus mempertimbangkan nilai sejarah dan budaya yang melekat pada kawasan tersebut. Ia menegaskan rekonstruksi akan dilakukan sedekat mungkin dengan kondisi asli Sade, tetapi dengan jumlah peningkatan untuk memperkuat aspek keselamatan. Sementara itu, MGPA menggandeng Gecrafts NTB untuk menghadirkan produk kreatif lokal sebagai merchandise resmi MotoGP Mandalika 2026. Kerjasama ini ditandai dengan tekanan MOU antara kedua pihak sekaligus menjadi upaya mendorong dampak ekonomi MotoGP bagi UMKM dan pelaku ekonomi kreatif di Nusa Tenggara Barat. Direktur utama MGPA Ananda Mikola mengatakan pihaknya ingin MotoGP Mandalika tidak hanya menjadi ajang olahraga internasional, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Sekitar 7 produk kreatif lokal telah mendapat persetujuan MGPA atau Dandorna untuk menjadi merchandise resmi. Produk tersebut antara lain kaos, polo shirt, sapu khas Sasak, kerajinan rotan, dan gantungan kunci. Ananda mengatakan seluruh produk harus melalui proses kurasi untuk memastikan kualitas dan desainnya memenuhi standar MotoGP dan Dorna.

seluruh ASN aktif memperbarui data kompetensi, pengalaman, rekam jejak, dan prestasi. Data tersebut menjadi bagian penting dalam penerapan manajemen talenta ASN di lingkup Pemprov Nusa Tenggara Barat. Iqbal mengatakan setiap ASN harus aktif menunjukkan kemampuan dan prestasinya, bukan hanya menunggu penilaian dari atasan. Menurutnya, manajemen talenta akan membantu pemerintah memetakan kompetensi dan kebutuhan aparatur secara lebih tepat. Pemetaan itu juga diharapkan dapat mengatasi ketimpangan distribusi ASN antar perangkat daerah. Iqbal menegaskan, keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti meningkatkan kualitas aparatur. Ia meminta ASN mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung kinerja pemerintahan. Penerapan manajemen talenta diharapkan membuat pengelolaan ASN di Nusa Tenggara Barat semakin objektif, terukur, dan sesuai kebutuhan organisasi. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyiapkan anggaran sekitar 1,2 miliar untuk program bantuan siswa kurang mampu bagi peserta didik jenjang SD dan SMP. Namun perubahan atau anomali data desil penerima menjadi perhatian serius agar bantuan pendidikan tersebut benar-benar diterima siswa yang memenuhi kriteria. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Lombok Barat Haji Lalu Najamudin mengatakan penerima BSM harus tercatat secara jelas berdasarkan nama dan alamat serta mengacu pada data sosial ekonomi yang menjadi dasar penentuan tingkat kesejahteraan. Menurut dia, pemerintah daerah memprioritaskan siswa yang berada pada desil 1 dan desil 2, terutama kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rentan. Najamudin berharap proses verifikasi dan sinkronisasi data dapat meminimalkan kesalahan dalam penyaluran BSM. Pemerintah daerah tidak ingin anggaran bantuan justru diterima siswa yang secara data maupun kondisi lapangan sudah tidak memenuhi kriteria. Tim Kesehatan Nusa Tenggara Barat telah memberikan 3.307 layanan kesehatan kepada warga terdampak gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur hingga 25 Agustus 2026. Layanan tersebut diberikan selama 6 hari di 7 kabupaten terdampak dengan mengerahkan 89 relawan kesehatan. Juru bicara Pemprov NTB Haji Ahsanul Khaliq mengatakan tingginya jumlah layanan menunjukkan kebutuhan kesehatan masyarakat pasca gempa masih besar. Puncak pelayanan terjadi pada 22 Agustus dengan 1.340 layanan, sebelum turun menjadi 201 layanan pada 25 Agustus. Keluhan yang paling banyak ditangani yakni mialgia atau nyeri otot sebanyak 751 kasus, disusul dispepsia 634 kasus dan ISPA 364 kasus. Tim kesehatan juga memperkuat pemantauan penyakit berpotensi kejadian luar biasa termasuk ISPA, diare, pneumonia, dan disentri. Selain membuka pos pelayanan, tim NTB melakukan pelayanan bergerak, rujukan pasien, serta distribusi obat dan logistik kesehatan ke wilayah terdampak. Ahsanul Khaliq menegaskan, respon kesehatan akan terus diperkuat agar warga yang masih membutuhkan pelayanan tetap dapat dijangkau. Pemerintah Kabupaten Sumbawa masih menunggu hasil survei untuk menetapkan lokasi program pencetakan sawah baru. Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa telah mengusulkan lahan sekitar 3.200 hektar. Namun hingga kini pemerintah daerah belum menerima hasil final peninjauan lapangan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Niwayan Rusmawati mengatakan tim survei Universitas Pajajaran masih meninjau lokasi yang diusulkan. Tim juga akan kembali turun ke lapangan untuk memastikan kondisi lahan. Wayan mengatakan pemerintah daerah memprioritaskan lahan yang memiliki sumber air permukaan. Ketersediaan air menjadi pertimbangan utama agar petani dapat langsung mengelola sawah setelah pencetakan. Dinas Pertanian juga mendorong petani memanfaatkan sumber air secara swadaya. Petani dapat menggunakan pompa untuk mengalirkan air sungai ke lahan, terutama di lokasi dengan curah hujan terbatas. Warta berita sepekan ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram.

Pemprov NTB mendorong ekspor dilakukan langsung dari daerah tanpa harus melalui Surabaya atau daerah lain. Kepala Disperindak NTB Lalu Wiranata mengatakan langkah ini penting agar manfaat ekonomi dari aktivitas ekspor dapat lebih banyak dinikmati Nusa Tenggara Barat. Saat ini produk kerajinan yang akan diekspor masih dikirim terlebih dahulu ke daerah lain karena NTB belum memiliki pelabuhan kontainer untuk ekspor langsung. Pemerintah berharap pelabuhan Gilimas ke depan dapat menjadi titik keberangkatan ekspor langsung dari Lombok. Selain jalur ekspor, Disperindak NTB juga mendorong perlindungan merek agar identitas produk Lombok tetap melekat meski diekspor dari daerah lain. Wiranata mengatakan permintaan kerajinan ketak dan rotan terus meningkat, sementara jumlah perajin masih terbatas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat pelatihan untuk mencetak perajin baru sekaligus menjaga kontinuitas produksi sepanjang tahun. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG mulai memberikan dampak terhadap penanganan stunting di Nusa Tenggara Barat. Ketua TPPKK NTB Sinta M. Iqbal mengatakan, manfaat MBG paling dirasakan anak-anak di wilayah 3T dan daerah terpencil. Meski demikian, pemerintah belum dapat memastikan besarnya kontribusi MBG terhadap penurunan stunting karena data khusus dampak program tersebut belum tersedia. Berdasarkan data EPPGBM, prevalensi stunting di NTB hingga triwulan ketiga 2026 tercatat 12,50%. Sinta optimistis MBG dapat membantu menekan stunting jika makanan yang diberikan memenuhi standar gizi dan benar-benar dikonsumsi anak. Sehingga ia meminta SPPG meningkatkan kualitas dan variasi menu agar makanan tidak hanya bergizi tetapi juga disukai anak-anak. Di sisi lain, pemerataan MBG masih menjadi tantangan karena sejumlah wilayah terpencil terkendala akses dan transportasi. Sinta meminta orang tua, guru, dan pengelola MBG ikut mengawasi agar makanan berkualitas sampai ke anak dan dihabiskan. Produk home decor berbahan anyaman ketak dan rotan asal Lombok resmi diekspor ke Jerman, Belgia, dan Malaysia. Pelepasan kontainer senilai $27,000 Amerika Serikat tersebut dilakukan dari halaman gedung Bali Kita kawasan Islamic Center Mataram pada hari Senin 24 Agustus. Ekspor ini menjadi pengiriman internasional kelima PT Fatih Krab Lombok, perusahaan kerajinan yang berbasis di Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Ketua Dekranasda NTB Sinta M. Iqbal mengapresiasi keberhasilan produk kerajinan Lombok menembus pasar Eropa. Menurut Sinta, pasar Uni Eropa memiliki standar yang ketat mulai dari kualitas produk, kepedulian terhadap lingkungan, hingga aspek pemberdayaan sosial. Menariknya, PT Fatih Krab Lombok mendapatkan buyer dari luar negeri melalui media sosial Facebook. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran selama musim kemarau. Himbauan ini disampaikan menyusul sejumlah kasus kebakaran yang terjadi di Nusa Tenggara Barat dalam beberapa hari terakhir, termasuk kebakaran Desa Adat Sade, Lombok Tengah. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri mengatakan, setiap daerah harus memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana, termasuk memastikan prosedur penanganan kebakaran berjalan dengan baik. Menurutnya, pelatihan penanganan bencana telah cukup sering dilakukan. Namun kesiapan di lapangan tetap harus diperkuat karena bencana dapat terjadi sewaktu-waktu dan sulit diprediksi. Wagub menambahkan, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal juga meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat koordinasi dengan jajaran pemadam kebakaran. Hal ini menjadi evaluasi setelah kebakaran melanda Desa Adat Sade, Lombok Tengah. Pemerintah menilai penanganan di lapangan perlu lebih terarah agar kepanikan tidak menghambat proses pemadaman dan penyelamatan. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara terus berpacu dengan waktu menuntaskan persiapan sekolah rakyat yang akan menjadi salah satu program pendidikan bagi masyarakat dari kelompok sasaran program pengentasan kemiskinan. Hingga akhir Agustus 2026, progres pembangunan fasilitas sekolah rakyat di Lombok Utara telah mencapai 81,08%. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan atau Dayasos Penaskin Kabupaten Lombok Utara, Sukardim Hussein, mengatakan sosialisasi kepada tenaga pendidik telah dilakukan sebagai bagian dari persiapan operasional sekolah rakyat. Sebanyak 34 guru tamu telah diberikan pemahaman mengenai sistem penyelenggaraan sekolah rakyat, termasuk tugas dan fungsi wali asuh,
wali asrama, guru tamu hingga tenaga pendukung lainnya. Menurut Soekardi, berdasarkan laporan tim operator pembangunan sekolah rakyat, saat ini telah mencapai 81,08% sejumlah fasilitas utama sudah siap digunakan, termasuk gedung untuk jenjang sekolah dasar. Sementara itu, perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menjadi momentum keagamaan bagi masyarakat Lombok Barat, tetapi juga membawa dampak nyata terhadap perputaran ekonomi daerah. Meningkatnya kebutuhan warga untuk menggelar berbagai tradisi Maulid turut mendorong aktivitas perdagangan, terutama pada sejumlah komoditas pangan. Staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Kabupaten Lombok Barat, Damayanti Widyaningrum, mengatakan tradisi Maulid memiliki pengaruh besar terhadap pergerakan ekonomi masyarakat. Menurut Damayanti, peningkatan konsumsi masyarakat selama musim Maulid harus tetap diimbangi dengan langkah pengendalian harga. Pemerintah daerah bersama tim pengendalian inflasi daerah perlu memastikan tingginya permintaan tidak berkembang menjadi tekanan inflasi yang merugikan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap tradisi Maulid tetap menjadi momentum yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tidak mendapat tambahan anggaran dari pemerintah pusat untuk membantu membiayai gaji aparatur sipil negara ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Meski demikian, Lombok Tengah tetap menerima transfer dari pemerintah pusat melalui dana bagi hasil DBH sekitar 77 miliar. Dana tersebut telah ditransfer ke kas daerah pada Agustus 2026. Anggota Badan Anggaran DPR di Lombok Tengah, Adi Bagus Putra, mengatakan tidak adanya bantuan khusus untuk gaji ASN perlu dibedakan dengan transfer pusat melalui DBH. Menurut Adi, DBH merupakan salah satu komponen transfer ke daerah yang berasal dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam. Berbeda dengan bantuan khusus, DBH dapat digunakan untuk sejumlah kebutuhan sesuai kebijakan anggaran daerah. Karena telah masuk ke daerah, Adi meminta DBH tersebut diperhitungkan dalam pembahasan APBD perubahan 2026. Menurutnya, dana tersebut dapat memperkuat ruang fiskal Lombok Tengah. Dan saudara, sekian berita sepekan untuk edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dian Mustafa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: pantai itu ada tiga warnanya, ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

karena lagunya Takila yang sedang jatuh cinta, yang sedang kasmaran. Lagu ini dirilis tahun 2009. Terlena dengan weekend yang menyenangkan. Wah, boleh ya. Itu artinya Anda sudah siap ya untuk lebih rileks setelah sepekan. Atau adakah yang hari ini malah punya aktivitas yang segudang sibuk ya, sejak kemarin lagi sampai begadang. Wah, ada apa ini? Ini musim Maulid ya kalau di Lombok. Nah, untuk si Dene yang pada sibuk nggih, sekarang dari tadi malam juga masih ya membuat lauk pauk maksudnya ya. Sayur ares yang paling terkenal kalau pas Maulid. Nah, kalau di Lombok kan namanya mulut ya. Jadi ini masalah tabarakallah, memang ibu-ibu Lombok itu kuat begitu ya, begadang. Jadi untuk membuat yang namanya sayur ares, sayur nangka, apalagi ya gulai-gulai, pokoknya yang khas-khas yang disajikan di setiap maulitan atau muludan ya, kalau di lingkungan suku Sasak. Nah, ini di seputar Ampena nih sekarang ibaratnya kalau hari ini penampahan. Nah, maksudnya itu sehari ya sebelum hari hanya, itu namanya penampahan kalau di Sasaknya. Nah, Ampenan, terus juga ada di Mataram ya ini hari ini, karena ketika saya berangkat pagi itu cukup ramai juga ya. Jadi saya tidak merasa sendiri kalau momen-momen seperti Maulid ini, karena biasanya banyak yang begadang memanfaatkan pekarangan-pekarangan rumah mereka itu tempat untuk memasak dan lain sebagainya. Iya, jadi bukan hanya sekedar apa ya, mereka merayakan Maulid misalnya memasak lauk segitu banyak, tapi suguhan ini juga ada yang mengatakan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama itu untuk mempererat tali silaturahim. Kenapa? Karena di momen Maulid inilah ya mereka itu bisa mengundang sanak saudara yang entah mungkin tidak pernah datang sama sekali. Jadi ada momen untuk mempertemukan mereka ya, sekali setahun ibaratnya seperti Lebaran Idul Fitri lah ya. Oke, jadi apapun itu momen Maulidan yang masih dirayakan sampai besok, mungkin sampai 31 Agustus, bahkan sampai akhir, katanya akhir Rabiul Awal itu masih ada yang merayakannya ya di beberapa wilayah. Itu kan terbagi-bagi ya di Lombok ini. Baik, yang pasti kita ambil sisi positifnya, yaitu silaturahimnya lancar dan tentu keindahan berbagi di situ juga ya dapat. Kita masih lanjut di NTB Pagi Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jalan, kita lagi nyampe.
2: I have your location.

0: nggak benar ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

sebuah perkampungan begitu ya, dan ternyata di situ ini apakah karena memang mereka sedang begadang atau karena suasana dingin, jadi itu seperti ada kebakaran, tapi ternyata mereka membakar sampah dan itu asapnya. Nah ini dia ya yang menjadi permasalahan ya, apalagi di cuaca yang masih tidak menentu seperti sekarang ini ya, ini masih kemarau yang agak berkepanjangan seperti itu pendengar. Jadi emang waspada terus, apalagi di sekitar Anda ada yang menderita ispa, pneumonia. Nah ini hal-hal yang memang harus diwanti ya, apalagi kalau tetangga Anda sering membakar sampah. Nah ini ke hal-hal yang sepertinya memang perlu ya untuk sama-sama saling mengingatkan ya. Dan terkait hal ini juga pendengar, terkait dengan kebakaran dan juga fenomena yang terjadi ya di sekitar Anda, dan belajar dari kebakaran di Sade itu. Jadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat di Kota Mataram menghadapi kebutuhan ternyata ya untuk penambahan personil karena meluasnya cakupan layanan kedaruratan dari wilayah Kota Mataram ini sendiri ya. Karena kalau Damkarmat nika kan selain menangani kebakaran, juga mereka dituntut ya untuk siaga, bisa memberikan pertolongan dan penyelamatan terhadap berbagai kondisi yang dialami masyarakat selama 24 jam. Nah, tiba-tiba kalau ada misalnya binatang-binatang yang mungkin Anda sangat takut dan mengkhawatirkan ya, seperti ular apalah itu, ternyata bisa juga ya sidep selapu nggih menghubungi namanya Damkarmat ini. Nah, untuk itulah memang Kepala Damkarmat Kota Mataram Haji Rudi Suryawan juga mengatakan kalau jumlah personilnya saat ini belum memenuhi kebutuhan yang ideal ya. Nah, bisa terhitung tuh dalam satu peleton ada sekitar 21 anggota. Sementara jumlah ideal itu yang diinginkan tuh harusnya mencapai 30 orang ya, dan dibagi dalam 3 regu untuk memastikan pelayanan tetap berjalan secara bergiliran. Iya. Jadi kenapa dituntut untuk memperkuat atau penguatan personil ini sebenarnya bukan sekedar untuk menambah jumlah anggota, tetapi memastikan sistem kesiapsiagaan ya dan kecepatan respon agar tetap terjaga di tengah meningkatnya beban pelayanan ya. Jadi dengan tugas Damkarmat yang semakin luas ini, pemenuhan kebutuhan personil dinilai menjadi bagian yang penting agar masyarakat juga bisa memperoleh layanan penyelamatan yang cepat, optimal, dan tentu tersedia sepanjang waktu. Oke, pastinya hal-hal ini ke ya yang Anda inginkan ya. Insya Allah ya akan bisa terrealisasi pendengar, dan informasi ini saya lansir dari rri.co.id. Dan nanti kita akan update juga informasi yang lain. Nanti kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDT, dengan Rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester.
2: Program MBA ini sebagian masyarakat nilai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu.